Halo. Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura. Lagi pada ngapain sih kalau pagi-pagi wargi? Sibuknya pada ngapain? Gak cuma ngopi kan? Ya, pasti udah ada yang sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Jangan lupa ya, kalau misalnya ngerjain sesuatu itu mesti fokus wargi. Iya, jangan kayak Ahmad Sahri Asidiki. Itu tuh anggota DPRD Jember yang beberapa hari lalu viral karena ketahuan main games dan juga merokok saat rapat soal kesehatan bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian BPJS Kesehatan Jember dan perwakilan 15 puskesmas begitu. Ya, jadi selain sambil main game saat rapat nih, Sahri juga merokok. Padahal di ruangan itu menggunakan pendingin atau AC gitu ya, ngebahas kesehatan. Aneh-aneh ngerokok. Udah gitu pas lagi rapat nyempetin main game juga gitu. Yang pasti tindakan ini menuai banyak sekali hujatan dari warganet di media sosial. Kemudian Ketua Praksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mengungkapkan bahwa katanya Mahkamah Partai sudah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan gitu ya. Alasan dari Sahri kenapa main game saat rapat gitu ya, karena katanya lupa ngasih makan sapinya. Jadi gak tahu main game apa ya. Jadi di di gamenya itu, dia itu katanya punya sapi virtual gitu ya, dan belum dikasih makan. Kalau si sapi virtual ini nggak dikasih makan, lama-lama bisa mati gitu ya. Soalnya rapatnya katanya mulai dari pukul 10 sampai pukul 2 gitu, 4 jam tuh bisa mati tuh kalau misalnya sapi virtualnya nggak dikasih makan gitu. Aduh, iya sih emang sih. Ana juga punya kebun virtual, kan lagi main cooking paper nih. Iya, lagi main cooking paper. Itu tuh ada, saya juga punya kebun virtual. Kalau misalnya tapi kemarin sudah di-upgrade ya. Teko paranti nyebor sama penggunting gulmanya udah di upgrade tuh. Kalau udah di upgrade bisa bertahan lama tuh, bisa berapa belas jam gitu ya. Awalnya kan si kebun virtual saya nih bisa kena hama, bisa kekeringan juga kalau misalnya gak ditengok selama 4 jam gitu. Nah kayaknya gamenya si Pak Sahri ini, sapi virtualnya bisa mati kalau karena rapatnya 4 jam gitu ya. Berarti memang peralatannya belum di-upgrade tuh, pakannya belum di-upgrade gitu. Tempat pakannya mungkin masih tempat pakan yang kecil gitu ya. Jadi 4 jam gak dikasih makan, sapi virtualnya bisa mati gitu. Kayaknya masih baru-baru deh mainnya, karena kalau udah lama pasti udah pada di-upgrade itu si peralatannya. Tapi gak tahu ya dia main apa ya. Jadi penasaran. Jadi penasaran nih mainnya main apa ya. Gamenya kan ada sapi virtualnya gitu. Kalau di Cooking Vapor, karena mainnya itu main game restoran gitu, time management gitu ya. Yang ininya tuh bukan miara binatang, tapi ada kebun virtual gitu buat dapetin apalah gitu ya, permata segala macem. Ada kata Dinda sih lucu sekali alasan si Bapak DPRD itu katanya. Iya kan sayang matinya, kalau sapinya mati udah dipelihara dari kemarin-kemarin gitu. Kalau sapinya mati nanti gimana? Mesti miara lagi dari kecil gitu Dinda. Kalau kelupaan kan gitu ya. Saya juga kalau kelupaan gak nyiram tanaman di kebun virtual saya tuh suka, sayang padahal udah tinggal dikit lagi menghasilkan permata gitu.
Aduh, oke. Kata Kang Epo katanya udah dikasih sanksi ya sama partainya, udah. Apakah Kang Epo percaya? Katanya tidak. Soalnya bukan apa-apa, kata Kang Epo. Sahroni aja disanksi masih bisa jadi wakil ketua praksi, katanya. Terus Eko CS juga masih aktif di DPR, katanya gitu. Pokoknya dagelan banget lah, katanya gitu. Ya gak apa-apa sih, biarin aja lah. Kalau memang mereka mengarang cerita sudah disanksi tapi ternyata enggak gitu, ya gak apa-apa. Yang buruk kan citra partainya sendiri ya. Gitu, ya kan? Iya, ternyata ya anggota DPRD juga pada main game ya. Mungkin stres gitu ya dengan ngurusin persoalan-persoalan rakyat gitu ya. Jadi akhirnya ngurus sapi virtual gitu. Sama saya juga kan gitu ya. Di rumah ngurusin dua anak gitu ya. Jadi kadang ada liurnya juga, ya udah gitu, main game, ngurusin kebun virtual gitu. Buat ngilangin stres pada dasarnya main game itu ya. Tapi ada juga yang ngilangin stresnya lewat mancing ya, kayak Kang Andes ya. Terus kata Kang Epo, kata orang mancing ngilangin stres, katanya. Kok aku malah nambah stres ya kalau mancing, katanya. Apalagi kalau pancingannya gak dimakan ikan, rasanya pengen nimpuk ikannya pakai batu, katanya. Gak cocok, berarti gak cocok Kang Epo. Rekreasinya bukan mancing kalau Kang Epo ya. Udah kayak gitu. Kita berarti sama ya kita ya. Kalau bukan orang yang sabaran gitu, menanti-nanti kail disangut gitu, nyangut gitu. Udahlah, mendingan kita ke warung makan aja, langsung beli bakar ikannya. Oke, pagi buat Kang Ojo Kasmir. Kata Kang Ojo Kasmir, kurbankeun we cenah sapina teh meh teu main deui. Iya, hanya karena ieu mah ka sapina sapi virtual mau bisa dikorbankeun. Aduh, aya-aya wae memang ya. Indonesia Konoha. Halo pagi Kang Rai Kaos yang lagi ngopi sambil ngudut bari siduru cenah ya. Pagi juga buat Yulia Army. Kata Yulia Army, apakah ada nasi timbal pagi ini? Oh, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Saya enggak perlu bekal timbal. Kalau kemarin bikin timbal itu buat si Jalu. Lagi mau ngabolang, katanya mau camping sama teman-temannya gitu. Jadi emaknya tuh dari kemarin-kemarin tuh belajar banget bikin nasi timbal gitu kan. Dia kan suka punya anak ya, suka camping gitu ya, ke laut, ke gunung gitu kan, biar gak terlalu boros. Dari rumah gitu ya, dibekelin buat makan begitu sampai dibekelin timbel. Lah kemarin punya masalah, emaknya gak bisa bikin timbel. Jadi setiap dibekelin, ya Allah, timbelnya acak-kadut ke para ruguh gitu. Tapi kan merasa tertantang gitu ya emaknya ya. Akhirnya belajar tuh. Sampai akhirnya kemarin berhasil. Iya, pencapaian saya kemarin tuh Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Bikin saya bahagia banget. Akhirnya saya bisa bungkus nasi pakai daun pisang, bisa bikin timbel. Meskipun memang ya gak padet-padet, gak apa ya, kalau bikinan orang lain tuh ya timbalnya teh para radet gitunya, menis harasek gitu. Punya saya mah enggak, tapi ya enggak apa-apalah, yang paling penting ada kemajuan gitunya. Asana bikin timbal teh sok parutat paretot, kamari mah udah rapi, Masya Allah, Alhamdulillah. Di usia 44 tahun pencapaiannya adalah bisa bikin timbal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukar ane jeng-jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Baru saja kita dengarkan lagu dari Titi DJ dan Darajana, Dasar Laki katanya. Dasar emang lelaki.

Iya gitu Cena. Lagu ini teh memperingatkan pada perempuan-perempuan supaya waspada terhadap laki-laki hidung belang. Yes. Yang pura-pura jadi bujang atau pura-pura kaya. Dengan iya pesannya gitu, menjaga diri dari penipuan asmara. Iya. Atau skemer cinta gitu ya. Apa nama, jangan gampang tergoda bujuk rayu lelaki buaya. Kan sekarang banyak tuh kejadian-kejadian di media sosial gitu ya. Laki-laki ngajak perempuan ketemu. Ada tuh yang terakhir saya baca tapi lupa di mana gitu kejadiannya. Si perempuan ini sama cowoknya kenalan di medsos, terus mereka ketemuan. Motor si cewek dibawa lari. Gitu ya. Terus juga ada tuh yang perempuan Indonesia sampai jauh-jauh datang ke Turki, katanya di Turki dicuekin sama cowoknya karena si cewek ini lagi datang bulan gitu ya, terus juga nggak mau memenuhi permintaan si cowok gitu ya. Pokoknya mah jangan percaya pada janji-janji manis para lelaki hidung belang. Ya, ini buat perempuan-perempuan nih, harus hati-hati, hati-hati. Ya, hati-hati. Zaman sekarang mah, kamu ayah nama zaman-zamannya AI ya? Pasang foto profil pakai baju pilot. Pakai baju tentara gitu ya. Pokoknya pakai baju dokter. Padahal mah apa gitu, sehari-harinya apa? Ya bukannya apa ya namanya, bukannya berarti kita merendahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Cuma ya itu profesi-profesi yang mentereng seperti dokter, seperti jadi aparat keamanan, abdi negara gitu ya, sering dimanfaatkan untuk mendapatkan perhentian dari perempuan gitu. Terus pada ujung-ujungnya si perempuan ini karena sudah akhirnya bucin gitu kan, karena akhirnya nanti ngelihat mungkin dari masa depan akan cerah, gemilang begitu. Jadi akhirnya dia melakukan segala sesuatu lah buat demi bisa tetap bersama gitu si cowok ini gitu ya. Kata Kang Epo, cina untung hidung aku gak belang, cina cuma pesek aja. Tapi lamun ini mengikutin filmnya Pinocchio mah ya, itu yang pesek bisa manjangan tuh kalau ngebohong. Kan setiap ada kebohongan Pinocchio hidungnya memanjang tut gitu, manjangan deh tut gitu. Coba kalau di dalam dunia nyata seperti itu ya, kalau yang ngebohong hidungnya manjangan. Tapi manjanganannya bukan mancung ya, tapi nyolotos gitu. Asap pala laur ya kalau kayak gitu. Jadi ketahuan, tapi jadi ketahuan gitu. Yang suka bohong. Hidungnya sih gak Pinocchio. Nah, Mar Family juga cina alhamdulillah teh abimah lelaki hidungna bersih henteu belang. Cina pamami lelaki hidung belang mah cina seueur kurapan hidungna. Ya, Mar Family mah bukan hidung belang tapi buaya darat. Aduh. Iya ya, kayak enggak ada sebutan yang enak ya buat lelaki yang yang tukang kibul gitu ya. Buaya darat, hidung belang, terus naon deuingnya, meong congkok, kucing garong. Aduh, yang paling kesian tuh buaya ya. Kenapa gitu lelaki yang orowodol disebutnya buaya darat, padahal buaya itu adalah hewan yang paling setia gitu sebetulnya. Karunya ka buaya nana mah. Bener gak? Karunya ke buaya nah. Aduh.
Kata Dinda di FB banyak tuh yang begitu, laki-laki ngaku dokter, ngaku polisi, padahal bohong. Katanya banyak cewek-cewek yang ketipu di FB, khususnya ibu-ibu biasanya. Iya, ibu-ibu yang resingle ya biasanya ya. Tapi gadis juga banyak lah yang ketipu mah. Intinya ya memang harus hati-hati sih kitanya ya. Oke, Kang Ades pagi lagi ngopi sambil ngudut menghilangkan sejenak keruwetan dan kepahitan hidup di Indonesia katanya. Kunaon atuh dibawa ruwet wae ya, Kang Ades mah. Ada Han di Sodong Hilir pagi. Pas udah ngurusin sapi pir tua, cenah nanti malah jadi stres ya teh. Iya, buktinya itu lagi rapat loh, lagi rapat bela-belain. Buka game dulu, takut sapi virtualnya mati. Kan kalau nggak dibuka pada saat itu pasti dia kepikiran terus sepanjang rapat, aduh sapi gue mati gitu. Aduh. Emang ada-ada aja orang Maya. Oke, pagi buat Kang Amar. Kata Kang Amar hanya orang sabar yang suka mancing. Katanya kalau saya mah orangnya gak cocok kalau mancing teh, malah bikin stres cina. Oh, berarti timnya Kang Epul nih, Kang Amar nih. Iya, repressingnya beda ya, bukan mancing. Kayak nonton Persib. Tapi nonton Persib juga ujung-ujungnya tetap stres juga ya, kalau misalnya atau gol-gol wae atau malah kebobolan ya. Aduh, Mbak Linda pagi Mbak Linda. Salamnya buat semuanya aja katanya. Yang lagi pada nyimak sambil beraktivitas, spesial buat Teh Ana Nuhun ya. Papa Queen masih setia. Kata Papa Queen, di dunia ini ada seseorang yang sangat sakti. Jadi beliau pidato maka rakyat tidak bercita-cita menjadi kaya raya gitu, menaikkan gaji guru katanya sampai 300% walaupun hanya 3 detik saja. Oh, siapa dia? I know him. Saya lihat kok semalam videonya. Aduh. Mama Ai di Cipokek, selamat pagi. Kang Ojo Kasmir, selamat pagi juga. Salam katanya buat Teteh Wen anu cantik cina. Hey, sareng En Chan Hoyong disenggol. En mana ya teh? Terjelas ah. Ada Evin di Banten, selamat pagi Evin. Ngaku-ngakunya sih kembaran sama Injagi cina. Meni Hoyong kembaran sama Injagi. Nggak ada, Injagi nggak ada duanya. Sama saudaranya aja nggak bisa tuh Simone Inzaghi ya. Nggak ada. Aduh, Epin mah cina untung we, irung abi mah cina mancung, siga betet tapi cina tewelang teh. Oke, dari Anggi, aya laki-laki nu hidung belang, aya laki-laki nu susis cina teh. Emang beneran ada laki-laki yang takut istri? Cek ana mah enggak ada. Enggak ada. Rata-rata laki-laki yang susis teh cuma sieunnya di depan istri wungkul, jadi kayak nurut-nurut gitu di depan istri. Di tukangeunana mah enggak, ih leuwih balalangor nu kitu teh. Leuwih balalangor nu kitu teh padahal masih kan harapan istri nama susis gitu nya mohon gitu padahal mah leuwih. Mata kudu curiga ya para istri kalau misalnya punya suami susis ta. Punya suami susis jangan bangga, ih jangan bangga punya suami susis teh enggak. Jangan bangga, biasanya di belakang malah leuwih gitu. Enggak ada kalau dalam Islam, enggak boleh ada lelaki susis ya. Suami itu kowam, suami itu pemimpin,
suami itu harus punya ketegasan, tapi gak galak loh ya, tegas dalam arti dalam hal kebaikan gitu. Jadi gak ada, kalau ada laki-laki susis itu berarti gak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Gak boleh ya, no-no ya, no-no susis ya, bapak-bapak ya. Yang ada itu mestinya takut sama Allah gitu. Jadi kalau setia sama istri bukan karena takut sama istri, tapi karena Allah merintahkannya begitu gitu.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Jalan Raya Karangnunggal nomor 157. Saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini, wargi di program Halo Selamat Pagi. Halo. Ya. Halo buat semuanya. Terima kasih masih tetap setia sampai saat ini, wargi ya. Selamat pagi buat Mar Family. Aku macana sahur istriku oge lelaki paling solihah. Lain lelaki solihnya tapi solihah. Emang buaya darat teh cenang ada bikangnya teh. Ya ada meureun ari makhluk hidup mah nya sebagaimana manusia diciptakan gitu, ada laki-laki ada perempuan. Kalau di binatang juga ada jantan dan ada betina gitu. Cuma nggak tahu kenapa ya, kalau yang laki-laki ya hidung belang, laki-laki yang orowodol, ontoho dan sebagainya suka dianalogikan jadi buaya darat gitu. Nggak tahu kenapa dan nggak tahu siapa yang bikin analogi seperti itu gitu. Karena kalau pada kenyataannya itu kan buaya ini adalah katanya buaya ini hewan yang paling setia gitu sebetulnya gitu ya. Tapi asa nggak enak oge misalnya kalau diganti ya, misalnya buaya darat untuk menganalogikan laki-laki yang setia. Enggak umum deh itu mah. Soalnya udah umumnya lelaki buaya daratnya yaitu, buset aku tertipu lagi, cenah gitu kata ratu ogenya. Aduh. Oke, Mar Family ngakunya sih katanya lelaki solihah. Ya kumaha lelaki solihah itu definisi ya. Ampun, ada Kang Ades kan ada pantun cenah dari si hidung belang kata Kang Ades teh. Makan ketupat dilempar batu. Cakep. Kalau bisa 4 kenapa harus 1? Ah ini enggak cakep ah. Apa lagi kalau bisa 4 kenapa harus 1 padahal hiji oge. Aduh ripuh marah banananya. Ada Repal, kata Repal hidung belang cena langsung we cena ngaca bisi cena ieu mah. Bisi belang untung mah henteu cena. Oke. Tipek mah udah ih tadi, udah muter yang mana tadi ana ya? Udah Persib Day tapi Minggu cena. Bentar Persib Day mainnya teh Minggu apa Sabtu sih? Sabtu.

Ngagawekan repa mah. Emang Sabtu cenah meh dicek we ku teteh. Kan aku jadi meragukan ya hasil pandanganku kemarin gitu. Perasaan kemarin lihat jadwalnya teh Sabtu gitunya, Sabtu sore nah repa nyebutna Minggu gitu. Kan jadi ragu-ragu ku teh. Kamu ih. Ternyata hanya mengerjai aku ya, kamu ya, awas ya. Nanti akan kubalas kau. Oke, dari Kang Ray Kaos, menghilangkan karudet mah gampang cena. Neangan saung we di sawah ngagoler we cena. Kadon gitu we nyewungkul terame ya. Aduh, dari Anggi, nging jantan kupu-kupu malam cenah buat istri. Kalau kupu-kupu malam cenah tidurnya teh. Oh, kalau kupu-kupu malam, kalau kupu-kupu malam tidurnya cenah gitu. Iya kan kalau kupu-kupu buat menganalogikan perempuan yang nggak bener ya. Kupu-kupu yang suka terbang malam-malam gitu. Padahal kalau malam-malam bagian anu ngulincerna naon kelelawar ya yang keluar malam ya hewan nokturnal ya. Jadi kalau ada perempuan berkeliaran malam-malam nah. Kenapa perempuan yang suka ya begitulah ya disebutnya kupu-kupu malam ya? Kira-kira kenapa? Mungkin karena kupu-kupu itu adalah hewan yang cantik gitu ya, yang berwarna-warni terus juga tapi rapuh gitu ya. Kenapa perempuan dianalogikan sebagai kupu-kupu? Mungkin seperti itu ya. Cantik, rapuh gitu ya. Jadi we kalau ada perempuan yang ya suka begitu teh ya disebut nate kupu-kupu malam cana gitu, kupu-kupu yang suka keluar malam-malam. Oke, dari Papa Queen, faktanya 10 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu, tetapi satu lelaki bisa mengurus 4 ibu. Ibu anak-anaknya. Tapi yakin itu empat-empatnya bisa diurus dengan aman, damai, dan sentosa. Aman, damai, dan sentosa. Yakin gak sih? Kayaknya kalau bukan gak ada lah. Kan dalam kisah kisahnya Rasulullah aja gitu ya. Iya, antar istri dengan istri yang lain itu ya saling mencemburui gitu. Kebayang gak kalau misalnya laki-laki biasa gitu harus memanage empat perasaan. Hey, makanya ngeriweuh kalau perempuan sudah cemburu mah. Hey. Ya, ada mer pemilih lagi mohon teh ulah lalemah cenah jadi suami teh, makanya aku mah teh susi sakalian bangun tidur ge cenah langsung scroll HP. Jikan ngageroan pangangkatkeun cenah cucian kaluar tara dijawab ku saya mah cenah ngan sok menyadari bahwa semua pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan suami. Ini teh cenah lin susis aku mah. Ya iya emang gitu harusnya. Bukan karena susis, karena memang kesadaran bahwa semua pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan berdua gitu, bukan hanya pekerjaan istri aja gitu sebetulnya. Bukan susis kok. Iya, pernah loh suatu dulu banget gitu pas lihat suami saya ngejemur pakaian. Ada tuh yang bilang katanya suaminya susis. Ih, bilang bukan susis, emang udah kudu kituna bantuan pamajikan gitu. Kumaha sih? Emangnya pamajikan riwe sorangan diantep baik gitu. Aduh, ayo wae. Udah, lanjutkan ya, Mar Family ya. Ya segera tuh Neng Alis ngegeroan tuh, pengwinceutkeun sampah cana. Ulah ayo wae main HP. Ngopi wae ayo. Mantuan tuh.
Aduh, dari Evin di Banten, Arinu Irungna Walang teh cina meren turunan maung cina teh panaya walang dina irungna siga nama. Oke, Evin ke cina teresep mancing lah soana lami nungguan kerbenang laukna cina siena teh teka. Lami nungguan lauk terus sieun ka asupan jurig cenah di tempat eta. Mending ngajala we cenah mah gancang loba beunangna gitu nya. Iya, dari Kang Epo, kalau disebut kadal meteng itu karena apa ya? Kok aneh laki-laki disebut kadal meteng cenah. Kenapa ya? Yang pasti kadal itu sama-sama hewan reptil kan? Sama kayak buaya gitu, tapi saya tuh nggak tahu juga sih sifat-sifatnya kadal meteng. Ay, meteng teh ini ngerti nate hamil ya. Ana baru tahu loh kadal meteng itu loh. Iya. Tapi kalau analogi buat laki-laki yang berokok-kok bukan kadal meteng, setahu anak kadal buntung. Kadal buntung. Karena kalau kadal meteng mah itu teh tina bahasa Sunda ya. Artinya teh cenah kadal hamil. Iya, dan itu beda ya, beda kadal meteng sama kadal buntung gitu, beda artinya. Kalau kadal meteng itu lebih ke filosofi kesabaran, ketekunan, dan proses dalam menjalani hidup gitu. Ini mah filosofi sekali gitu maknanya gitu. Iya, jadi kalau laki yang buaya darat mah kadal buntung cenah. Aduh, Kang Epo harus berguru dulu. Aduh, ini uni riwa lidahku. Harus berguru dulu cina sama Mat Peci supaya bisa urus 4 ibu cina. Emang Mat Peci 4? Enggak, 2 aja ih. 2 aja deh kayaknya, enggak 4. Iya, kenapa Kang Epo harus berguru? Mau nyobain? Mau jemain? In this economy mau nyobain Kang Epo? Masya Allah. Salah, subhanallah. Aduh, Yuli di Cipangante, selamat pagi. Salam katanya buat semuanya aja. Ada Tohirin Ajaki juga yang baru bergabung. Halo, ada Pak Al juga. Teteh Ari Susi, secena Laguna Sule-nya. Iya. Susi, suami apa sayang istri kalau kata Susis, kalau kata Sule mah. Dari Kang Ojo Kasmir, Papa Queen mah cenah emang suhu angkat aku jadi gurumu Pak Queen, katanya gitu. Hey, nah mau berguru apa? Aduh, dari Papa Queen, jadi tetaplah jadi seorang istri yang rudet goreng adat jeung loba kahayang. Ngerasa rakina cenah mikir deui boga hiji gelir cenah komo opat. Tapi aya oge lamun lalaki nu nurus tunjung mah cenah bongana kamu gitu cenah gitu. Jadi aku teh pengen yang lain yang gitu. Nu puguh mah neangan alesan we eta mah nya. Sok nyalah-nyalahkeun ke pamajikan.

0: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir ikhtiar sehat alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Dan ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putingan nunung tunda tete panon teh atuh sutukeran jengjengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
2: Mana?

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

29 menit warga Sukapura ya. Kita masih sama-sama di program Halo, Selamat Pagi. Oke, selamat pagi buat warga Sukapura yang masih setia saat ini.

Iya, ada Teh Ucu Jaiter yang baru bisa ngechat katanya ya. Salamnya buat semuanya aja. Terus juga ada Kakek Salim. Selamat pagi yang lagi ngabahuhai cenah nembe beres tugas cenah gitu ya. Jam roda tadi tuh perasaan anak udah muter deh ah. Oke, ada Anggi juga. Kata Anggi, teteh banyakin mana sih? Katanya perempuan sama cowok. Perempuan sama laki-laki pasangannya ya. Kalau cowok sama cewek gitu. Banyakan mana katanya jumlah cewek sama cowok di dunia gitu ya. Saat ini populasi dunia itu didominasi laki-laki sebetulnya. Jadi kalau dulu ada yang bilang katanya laki-laki gitu istrinya lebih dari satu karena jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Enggak, untuk sekarang belum. Mungkin di akhir zaman nanti gitu ya, makin nanti mungkin akan seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini di tahun 2026 gitu, populasi dunia didominasi masih oleh laki-laki gitu ya. Jumlahnya sekitar 4,16 miliar atau 50,26% maksud saya gitu. Sementara jumlah perempuan itu mencapai 4,12 miliar atau persentasenya 49,74%. Jadi secara keseluruhan ada selisih sekitar 42 juta hingga 43 ya, lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan di muka bumi ini gitu nya. Namun ya, meskipun secara angka nih pada saat ini gitu kan, laki-laki itu lebih banyak, cuma angka harapan hidup perempuan memang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi jumlah perempuan secara global menjadi lebih banyak daripada laki-laki gitu, karena angka harapan hidupnya katanya bahwa perempuan tuh lebih panjang daripada laki-laki gitu. Dengan kata lain, laki-laki lebih angka harapan hidupnya tuh lebih pendek gitu ya. Ini mungkin karena laki-laki itu tidak bercerita, tahu-tahu ya, tahu-tahu gitu aja. Oke, pagi buat Anggi ya. Pagi juga buat Dinda. Kata Dinda teh cenah kalau kata Ustaz saya mah satu aja pusing komo empat cenah tah gitu nya. Matak tadi kata papahku tetaplah jadi istri yang rudet, goreng adat cenah. Lebak hayang. Ulah ari kitu-kitu ting mah ulahnya. Tah paling ge jadi istri lebak kahayang. Lebak hayang jajan gitu nya. Lebak hayang jajan gitu. Jadi nanti teh suami mikir lagi nih, hiji aja hiji wae cenah. Hiji jajan wae, komo lamun opat gitu nya, hamur ngajajananana. Oke, Domba Linda masih setia, makasih udah puterin Trioli Bells, katanya jadi keinget masa lalu. Wah wah wah. Jadi terkenang masa lalu nih Mbak Linda nih. Bahasa remajanya memang tahun berapa sih? Aku jadi inget masa lalu gara-gara dengerin Trioli Bell. Oke, ada Reva, asa ulah laki-laki tidak bercerita tapi jauh di jembatan Cangar. Iya, kenapa sih suka ada seperti itu ya? Laki-laki itu tidak bercerita, katanya tahu-tahu sakit kepala aja gitu. Karena memang ya mungkin ya secara psikologis gitu laki-laki itu memang, tapi memang pada dasarnya gitu kan laki-laki itu secara fitrahnya mungkin ya laki-laki itu ya kalau punya masalah gitu dia akan merasa jadi seseorang yang jantan gitu ya, yang berguna gitu ketika dia tidak membagi
cerita itu kepada istri gitu loh. Sementara istri bawaannya kepo aja, kalau misalnya laki-laki lagi mikir diam aja, istrinya kepo gitu. Kenapa sih, kenapa gitu? Kenapa kamu tidak mau bercerita padaku gitu kan? Ya kan, merasa tidak dipercaya istri tuh ketika suaminya tidak bercerita gitu. Dan katanya nih, laki-laki itu cenderung bercerita kepada istri ketika masalahnya sudah terselesaikan gitu katanya ya. Tapi perempuan ini kebanyakan menuntut laki-laki ini berbagi cerita pada awal pada awal memiliki masalah, agar sebagai perempuan gitu bisa merasa ikut andil gitu kan dalam penyelesaian masalah itu. Tapi kalau saya mah setelah tahu gitu mendingan nggak usah deh. Setelah tahu begitu ya mendingan ya udah laki-laki selesaiin aja sendiri gitu kan. Setiap peran itu memiliki tantangannya masing-masing ya. Jadi suami punya tantangan, jadi istri juga punya tantangan gitu ya. Oke, dari Kang Epul nih, satu aja pusing, cina. Kali aja yang satunya bisa bikin bahagia. Kayak lagunya Ahmad Dhani ini mah ya. Lamun hiji cina lagi punung gitu, bisa ada lagi yang gantinya, yang serepnya gitu. Ampun deh. Tapi memang lagu itu tuh menuai kritikan kan gitu ya, menuai kritikan dari para penikmat musik gitu ya, liriknya itu gitu. Oke, dari Papa Queen, kalau bilang ke suami anakmu tuh jajan terus, padahal mana cenah jajan 15.000 budak nama 3.000. Jeung masih berharap jajanan anakna teh seep cenah. Henteu ih, anak mah teu kitu. Anak paling enggak sama lah sama anak jajannya. Kalau anaknya jajan 10.000, mana ke 10.000 gitu. Kan biar adil gitu ya. Dari Ma Family, terbagi tiga meureun cenah teteh, ari waria seberapa persen? Kagak, itu mah tidak termasuk lah. Eta mah keluar tina fitrah, nah ya, itu diakui eta mah. Iya, dari Cantika, laki-laki itu katanya berpikir, wanita itu merasakan. Iya, pasti perempuan mah kalau diceritain apa-apa bawaannya pakai perasaan solusinya gitu. Dan itu sudah jelas tidak berlaku buat laki-laki, karena laki-laki pakainya logika gitu kan. Kang Epul, kenapa dihapus? Baru mau dibaca udah keburu dihapus, gimana sih? Aduh, memanglah perempuan itu yang digunakan perasaan gitu ya, perasaan, apa-apa pakai perasaan gitu. Kalau laki-laki pakai logika gitu kan. Ini tuh memang seperti itu ya. Maha besarnya Allah menciptakan kenapa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karena memang pada akhirnya bisa saling melengkapi gitu. Kebayang gak kalau misalnya punya karakter yang sama atau punya fitrah yang sama, gitu kan. Kata Repa, perasaan pret ah cana emosian wenu aya. Ih, itu teh emosi itu adalah perasaan, Repa. Gak mungkin kalau misalnya bisa emosi kalau gak pakai perasaan. Emosi itu, emosian itu, marah itu datangnya dari perasaan. Kenapa perempuan apa-apa gampang marah, gampang apa gitu kan, gampang baper, gampang apa ya, gitu kan, karena memang perempuan pakai perasaan gitu. Kalau gak pakai perasaan pasti bakal lempeng-lempeng aja. Hahaha.
Kata Repa, mohon mohon teh cen abong cewek mung ele. Ya memang begitu. Ya memang begitu ya. Ya bersiap-siaplah memang para laki-laki kalau menghadapi perempuan ya. Ada perempuan itu tidak pernah salah. Dari Papa Queen, kata Ustaz Felix juga, katanya fase terberat lelaki itu menikah. Fase terberat lelaki menikah itu adalah si istri suka bercerita, tapi si laki gak boleh ngasih solusi. Padahal di pikiran laki-laki kalau ada masalah harusnya dikasih solusi, tapi istri mah harus didengarkan. Kalau dikasih solusi dia anu punung, katanya. Iya. Apalagi kalau misalnya solusinya itu bertentangan dengan apa yang dia harapkan ya. Misalnya nih istri bercerita kalau si A begini begini begini, dia sebel gitu kan. Nah kalau si suami misalnya mengingatkan gak boleh gitu, ah itu mah pasti aja ujung-ujungnya kan ada perang dunia ketiga. Merasa kalau suaminya lebih belain orang itu gitu loh. Jadi memang gak boleh kasih solusi kalau perempuan bercerita itu ya. Cukup dengarkan saja. Iya cukup dengarkan saja gitu ya. Memang laki-laki itu harus sedia selalu kupingnya. Aduh Mama Ras-Rasita selamat pagi. Ada Mama Rizky juga selamat pagi yang menyimak sambil beberod katanya. Ada Kang Epul juga. Saya sudah pernah nyoba cerita katanya. Bukannya ngasih solusi malah neken banget katanya. Suruh cari jalan keluar cepet, gak mau tahu caranya gimana pokoknya katanya gitu. Jadinya gak cerita lagi. Dikirim ulang cenah teh tadi mah ada ibu negara. Sieunan. Aya ibu negara mah sieunan langsung dihapus deui chatna oge. Ampun aya pala laur. Jadi kumaha teh Kang Epul teh susis.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Masih ada WhatsApp yang harus saya baca. Ini dari Papa Queen. Kata Papa Queen, teman cerita terbaik seorang istri adalah suami. Soalnya kalau hari ini curhat, besok lupa apa yang diomongin. Betul ya, jadi gak akan nyebar kemana-mana ya. Aduh, dari Mar Family nih, Sahanu ngajelaskan bahwa lelaki akan bercerita kalau masalahnya sudah selesai. Eta si emang cenah pantes akur pisan sarang abi jalma na teh. Ya gitu. Secara teori memang seperti itu, dan itu dijelaskan juga oleh Ustadz Felix begitu. Ya katanya laki-laki itu baru akan bercerita kalau misalnya masalahnya sudah teratasi, ya. Gitu katanya. Ya emang gitu kalau Mar Family begitu. Asa gak percaya. Aduh. Oke deh wargi Sukapura ya, tuntas sudah kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Insyaallah lain waktu kita berjumpa kembali ya. Selamat pagi, sampai jumpa dan Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura. Jumpa lagi di Dangdut Siang Racikan hari ini. Awal jumpa kita ada Megi Zakaria dalam satu nomor tembang. Biarkanlah. Kan wae. Ya begitulah kurang lebih. Kita nikmati lagunya.

Oke, awal kebersamaan kita hadir Bang Megi Zakaria dalam judul lagunya Biarkanlah, biarkanlah. Wanok di Cikeru, anunju manco. Selamat pagi, wah. Saya juga mesti bilang gua ya, Wak. Bu Nok ya di Cikeru.

ini lagu Bubuka sudah ya, dari Bang Miki Zakaria. Wanok mangganya akan Wanok, enggak ke Wanok. Biarkanlah judul lagunya. Mai Cipokek. Pagi Kang Deden, Iceng Hoyong, salahmu sendiri. Salahku sendiri ya. Otak ngenah si Iceng diketrok puluna. Kumai, ayan tuge.

ini, tapi ini kan suaranya Adela ya buat Amai. Oke.

Ice Trisnawati. Mama Ice Trisnawati aing ge. Mending ngodeuan si Ice Ice lain Ice. Berikut kisoman pagi Ice bareng Om Deden. Pagi Ki. Sakit kia nih, taki enggak soe. Karena aku disenggol kisomat. Aduh, mat. Kisomat sedang apakah engkau pagi hari ini? Ada Viola berikutnya. Pagi Kang Deden minta lagunya Menyesati Mansur. Habis Kang Deden. Viola, oke, menyesal. Kurang menyesal.

dari Mansur boleh ya. Mung iya hiji, lupa-lupa tengun ke lagu hiji. Ay, ay. Boleh teteh piola ya. Sok kita satu-satu dulu. Yang minta lagu dari Ibu Haji Dewi udah tadi duluan ya, buat si buah di sana. Oke, kita dengar permintaan lagu Ma'ai. Lagunya Salahmu Sendiri. Selamat menikmati.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, Bu Eni di warung soto ini lagi joget. Joget deh dong, Bu Eni. Iya, begitu. Bisa aja, Ceng. Bisa aja joget nama. Serang Cipati.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Mbak Piola, Bang Mansu sudah datang.

0: penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Nah, Den. Anu pis lagunya Kang Deden. Sono Setia Manco. Sambil beberon.
2: Oh, mangga tuh Ibu Piola. Pada sambil beberon, pada sambil beberon, beberon
1: kita beberon.
2: Hanya kuma ibu
1: Kita lanjut. Ojo Kasmir. Cuman gak enak awalnya nih. Saya dibilang teh. Minta lagunya Gala-Gala.

putih Evita Mala. Boleh. Ojo Kasmir, Mama Rizky, Maros Rosita, assalamualaikum. Siang Mami Ijeng, Damang. Aden apa kabar lagunya Luka Yang Parah. Aing mah ieu Mahros Luka Yang Parah.

Aduh, sing gak ada mangwe marosnya. Bisi di longoku iceng, aduh. Ya, kita dengar Tasa dan Brodin gala-gala. Selalu nikmati buat yang pesan tembang ini.

0: ya Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tuna teteh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Luka yang parah.
1: Moga lekas sembuh, Den.
0: Seklagu, Aima.
1: Oh, sukan teh Deden.
0: Si Jeding. Lagu judulnya Luka yang parah.
1: Sukan teh Deden, Luka yang parah. Tuh, kenapa memang aku, aduh.
0: Kita lanjut.
1: Dilanjut ya, Teh.
0: Iya, banyak nih yang masuk nih. Ada Mah Ajam. Pagi Kang Deden. Pagi Mah Ajam, pagi Mah Ajam. Oyong lagunya Harga Diri dari Roma Irama. Saya selalu terima kasih doanya buat Mah Ajam ya. Biasa sehat seperti biasa ya. Ini agak lagi-lagi sakit nih. Semoga lekas sembuh. Terima kasih doanya ya buat Mah Ajam. Berikut kembali Ki Somad jeung minta lagunya Pedih dari Roma Irama. Ternama buat Kris Kapura. Oke buat Ki Somad nyakinya deh. Aki saya iya nak naon. Dicukur rambutna. Siga soal dadu. Ki siga soal dadu ki. Ira orang penyak, pendak yang Ira orang pendaknya. Aduh, buat Ki Somad selamat siang, Ki Somad jah selalu ya. Ayo lagu na pedih Roma Irama. Pedihnya, pedih.

dulu. Ada pedih juga dari Roma Irama. Ada Ki, tenanglah. Buat Ki Somad. Aduh. Yang kau siramkan. Kapan Ki Somad mau main ke studio atuh? Kapan Ki Somad mau main? Karena main jenazah.

Dek ya kakak Dek, gandeng cenah. Assalamualaikum Kang Den. Puter lagunya Insan Biasa di Leksi Kejora. Dede hayong Insan Biasa. Aduh. Iceng Insan Biasa, gandeng.

0: berdiri. Dari Lesti boleh ada juga. Ada Den, ada Jeng, kenapa tidak ada? Peda Manis Satya. Bukan itu, sesuai permintaan. Kita dengar dulu. Dari peminta harga diri, selamat menikmati.
1: Boleh saja kita miskin.
0: Dikereya boleh saja. Dikereya
1: hormat.
0: Buni, jangan ngelamun Buni.
1: Boleh saja kita lapar. Kalau itu jadi keimanan.
0: Mangga pada balalanja ke Buni. Tos muka tita dige. Mangga. Buni di warung.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Naon, kata Mariski. Anupis laguna Kang Den, nyimak terus sambil kerja. Oke, Mah Kiki. Mariski, selamat siang dan simak.

0: Naon, Ceng?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lesti, terima kasih Lesti.
1: Lesti, terima kasih ya. Insan biasa judul lagunya. Macam dengan keseruk cerik Syaden. Aduh, cerik jeng, cerik. Ingat kamu Eni. Nah ya, Bu Eni Madewarung.

0: Aduh, anak-anak saya nih.
1: Saat hati dan pikiranku tak sama.
0: Lagi nengok.
1: Mengukur rasa cinta.
0: Makasih Aden lagunya.

Kakek Salim siang kang dedente iceng asah hoyong laguna ti cacan di kegantungan baju. Menggantungan nah, ungkul ya teh. Tah mangga nyakeun kakek. Ternyata kakek Salim aing. Dikintun kaya nu masih satia. Karena dia suka pura FM. Memang masih banyak ya. Ya kaya. Aku ikhlas. Selamat siang saja. Terima kasih buat kakek Salim dan juga buat yang dikirim. Mbak Linda Oktaviani Sari berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Den sama Teh Ice. Request lagunya Jangan Dendam dari Anissa Rahma atau dari Nyupala. Ya ada dari Nyupala Pak ya. Kirim salam buat semua penggemar setia. Spesial buat Kang Den sama Teh Ice yang bertugas. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Linda Oktaviani Sari sudah kita siapkan. Terima kasih juga buat Ibu Haji Dewi. Terima kasih buat Ibu Haji Dewi.

Kata Mariski terima kasih, kata Kisomat terima kasih lagunya Adeden. Makasih again buat Kisomatnya Madade. Tenining kujang berikutnya, assalamualaikum siang Kang Den, semoga sehat selalu, alhamdulillah dan bahagia. Salam buat semua wargi Sukapura, lagunya Radio Dangdut. Ayong Radio Dangdut, oke kita cari lagunya Radio Dangdut, Radio Dangdut.

0: kata Isoman terima kasih lagunya Ade. Terima kasih gen buat Isoman. Mani sehingga soal dadu ki Isomannya. Kapan bisa ketemu ya Kia?
1: Andai dunia tak lagi ramah pada kita, ku berserah.
0: Kita dengar lagunya dari Caca Andika dulu. Gantungan baju, ya kur gantungan anaknya gandeng cengah.

Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Kaku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: nya naon. Kita masih punya banyak waktu lah. Baru 10.38 menit.
1: Yeah.
0: Semua saya bacakan. Udah. Yang belum masuk silahkan.
1: Yang belum masuk silahkan. Langsung Mbak Piola sudah. Pak Rizky sudah.
0: Yang Kak Salim sudah.
1: Kak Salim sudah.
0: Yang belum sok ala lebet sok. Lepas sedek-sedek itu ah.
1: Halangan tamu.
0: Halangan. Tumbuh ni kelunu wayanya.

Naon wae ya, eh. Satu malam minggu kita melepas rindu. Kita punya jandaku ada. Saha janda, eh. Kita dengar lagu nih, bukan sajanda sih teh. Kita dengar lagunya dari Maggie, Candaku.

0: Aduh, aduh.
1: Ya, Ijoh Teh Mas Sidik, assalamualaikum. Mang Den kali Ice, Teh Iceng. Hoyong lagu Badai Fitnah. Tibang Haji Roma Irama, Mas Sidik ya. Mas Sidik. Ibu Haji Dewi, entos analah sekedapnya. Kita jangan

0: buat Mas Sidik.
1: Silakan lagunya. Ini Mikokom, assalamualaikum. Abdi hoyong atuh Kang laguna Kang Den. Lagu naon Mikokom teh? Menari di atas luka. Tiasa gitu.
2: Gapai kejayaan dalam hidup ini. Bukan bertahannya lebih sulit lagi. Karena

0: Oke, buat Mi Kokom, senang dicari Mi. Makasih Ceng lagunya Saur Mahros Rosi. Mangga Mahros, jangan ke.
1: Pak, kita makan saja segera dia, Pak. Jangan dulu. Penonton bisa kecewa nanti.

0: di antaranya mengenai
1: selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologi santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Minat masyarakat rendah, Pemkab Ciamis genjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus seorang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
5: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah, ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
1: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Masih informasi dari Garut. Pemkab Garut mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Himbauan disampaikan langsung melalui Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Diskanak Kabupaten Garut, Diasa Fitri. Masyarakat sangat disarankan untuk membeli hewan kurban di tempat-tempat penjualan resmi yang telah mendapatkan pengawasan dan pengecekan dari petugas berwenang. Dia berharap melalui upaya itu kehadiran Diskanak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Pengawasan juga sebagai upaya jaminan terhadap kesehatan hewan kurban maupun tata tertib higienitas pangan pasar hewan yang dihasilkan selama penyembelihan agar masyarakat mendapatkan daging kurban yang benar-benar berkualitas dan sehat.
6: Kita juga mengharapkan agar masyarakat itu berpartisipasi aktif dengan mendaftarkan ke link yang sudah kita sampaikan juga untuk tempat-tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban, sehingga nanti kita bisa mengawasi penyembelihan dengan baik agar lebih termonitor semua kondisi yang berkaitan dengan ibadah kurban. Kalau untuk tempat, kita bisa sampai hari H juga bisa. Kalau untuk pemotongan, sama. Nanti kita akan memberikan surat rekomendasi. Misalnya ada salah satu DKM yang mendaftar. Itu nanti masuk ke link, nanti kita akan berikan surat rekom. Nanti bisa ditempel dan nanti kita akan melakukan pengawasan.
1: Sebelumnya, guna menjamin kelayakan daging kurban bagi masyarakat pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah, Pemkab Garut menurunkan 100 petugas pemeriksa hewan kurban. Petugas terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, serta petugas teknis lapangan akan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara terpadu melalui 8 unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di 8 wilayah meliputi 42 kecamatan.

0: Bupati Hajah Citra Fitriami melantik penjabat sekretaris daerah PJ Sekda Kabupaten Pangandaran Muhammad Agus Nurdin. Usai dilantik, Agus mengatakan dirinya akan melaksanakan apa yang disampaikan Bupati untuk berkoordinasi dengan seluruh dinas agar visi misi Kabupaten Pangandaran bisa tercapai. Agus Selasa 19 Mei menyatakan dalam 3 bulan ia mempersiapkan untuk Sekda definitif bisa terwujud dan terbentuk. Dirinya juga mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menjadi prioritas utama dalam waktu-waktu ini bisa menyehatkan kembali keuangan pemerintah daerah dengan tidak meninggalkan layanan serta pembangunan. Ia optimis keuangan daerah bisa pulih, tentunya dengan koordinasi seluruh pegawai dan dinas untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi layanan publik.
1: Kepada publik itu semakin jauh lebih baik. Dan yang terakhir, bagaimana saya dalam waktu 3 bulan ini mempersiapkan Sekda definitif itu bisa terwujud dan terbentuk. Beliau adalah bagaimana dalam waktu-waktu ini bisa menyehatkan kembali keuangan pemerintah daerah dengan tidak meninggalkan layanan serta pembangunan.
0: Sementara dalam sambutannya, Bupati Pangandaran Citra Fitriami menegaskan jabatan baru yang diemban Agus Nurdin merupakan sebuah amanah besar yang menuntut pertanggungjawaban luas. Menurutnya, posisi sekretaris daerah bukan sekedar ruang administratif, melainkan sebuah ujian nyata dalam tata kelola pemerintahan.
2: Adalah sebuah ujian. Kalau ujian ribu mah tidak masalah, tapi ujian dalam kita punya kekuasaan, kita punya jabatan ini. Itu lebih berat, dan saya harus Bapak bisa melewati ujian. Jadi teman-teman SKPD juga, ayo Pak Agus pasti terbuka, silakan berkoordinasi, silakan berkomunikasi. Saya sudah tugas Pak Agus, saya bilang buka ruang seluas-luasnya buat teman-teman.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
7: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
8: www.radioprssnijabar.net.
7: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
9: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
10: 0813-2424-5911.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230.000 hingga 250.000 aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa. Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Supian mengungkapkan IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
3: Memang kita sudah gaungkan IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu. Namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing. Di HP-nya masing-masing ada KTP dia di situ, kartu keluarga di situ. Yang kedua, literasi digital, karena mungkin ada usia yang lansia ataupun yang
8: sepuh
3: itu kadang ya belum paham atau kurang paham terkait dengan digitalisasi. Terus kita kan masih mayoritas masyarakat kita adalah pedesaan, bukan perkotaan.
10: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
13: Kilas Radio.
14: Klik and play sekarang.
15: Garunas
16: Jabar.
17: Sukapura
18: FM.

saku maha iber nembeka sanggakin mangga mulang deui kana acara anu pada aub dina ya acara mangga aturanan. Duh, mani kedawe dipanggil mangga sok nu pada aub mangga di aturanan.

Aturan pangpayuna tenining kujang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Kang Den Satya Manco hoyong laguna hujan gaya rotna. Judulnya teteh.

Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya para penghuni surga tidak pernah menyesali sesuatu yang hilang dari dunianya, seperti penyesalan mereka karena lewatnya satu saat tanpa zikir kepada Allah di dalamnya. Diriwayatkan juga, manfaatkanlah yang lima sebelum yang lima, yaitu kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, sehatmu sebelum sakitmu, kesantaianmu sebelum kesibukanmu, kemudaanmu sebelum masa tuamu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
4: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha.

0: Layanan yang unggul, jurusan akuntansi. Siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Gernaon, Cek?
3: Iya, ger Facebookan, Den.
2: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
3: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana, Cek? Cik, ngilikan.
3: Ye HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
2: Naon, Cek? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh meuli kesel. Beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan

afternoon kangku Bapak Jana Wilujeng siang di warung Maiceng, di warung Maiceng. Wilujeng siang Pak Jana hapunten. Tasan jasana pangan. Ya kirang langkung 15 menit lah. Simpering napangan.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: menghantam atap dan tembok rumah warga.
1: Tim Destana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Senin sore.
2: Ya, Umi ngeliat ini dulu, ini jam 10, Umi jam 11, cuman Umi lagi tidur, kaget, Umi apa lemes gitu dalam rokok. Umi kayak sekarang nih nyatim dan dibikin yang langsung takut. Umi. Itu dalam bagian Umi man, ke bawah itu Umi.
1: Pohon bambu di tebing sungai tiba-tiba longsor dan menimpa bagian dapur rumah warga. Setelah kejadian, warga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Babinsa dan tim Destana yang langsung datang ke lokasi.
3: Itu di tempat kami telah terjadi beberapa bencana, Pak, karena melihat geografis di wilayah Pasir Jambu ini kan ketinggian. Jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan. 4 rumah, Pak. 2 rusak berat, yang 2-nya rusak ringan.
1: Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Petugas juga mengimbau warga yang tinggal di kawasan tebing rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras turun.
0: Akibat banjir, infrastruktur vital berupa jalan penghubung antara Desa Sedong Kidul dan Desa Karangwuni amblas dan putus sepanjang 40 meter. Terlihat longsoran dan retakan jalan yang semakin menyempit akibat tergerus arus deras sehingga membuat akses transportasi masyarakat lumpuh total. Peristiwa ini mengganggu akses utama warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Sedong hingga Kabupaten Kuningan.
4: Selain mengikis badan jalan, luapan air juga sempat masuk ke pemukiman warga di sekitar lokasi terdampak. Sekretaris Desa Karangwuni, Febi Apriyadi Habi, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak selepas sholat isya hingga menjelang tengah malam. Pemerintah desa bersama unsur Muspika dan instansi terkait langsung melakukan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana. Petugas gabungan dari PUPBWS, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanggulangan sementara agar akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
5: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Dan terus untuk penanggulangan sementara itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah respon cepat. Kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
4: Menurut Febi, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
0: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
6: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut, Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus seorang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
7: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan, diantaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan, nah itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun, hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
6: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat

beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut, dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya di gelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan bukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
2: Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam pertandingan penentu itu pihaknya mengerahkan banyak aparat keamanan, steward, serta unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya supporter dan euforia kemenangan.
3: Kita akan mempertebal pengamanan, kita akan nambah jumlah steward, kita akan nambah jumlah pengamanan di beberapa titik ring. Itu kan butuh biaya tambahan. Otomatis ada kenaikan tiket yang memang digunakan untuk penambahan beberapa keamanan yang kita butuhkan.
2: Sementara itu, Karoop Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Laode Aris Fatar mengatakan, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia pelaksana dan kelompok boboto juga telah menyepakati sanksi tegas bagi penonton yang melanggar aturan, yaitu jika penonton kedapatan dalam pengaruh minuman keras atau membawa barang berbahaya seperti flare dan benda-benda yang bisa dilempar, maka petugas akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak menontonnya, meski yang bersangkutan telah memiliki tiket menonton.
4: Bahwa ketika ada yang tertangkap, ada yang diketahui, ada yang didapat, yang pertama tentu bawa minuman, ya, sudah minum di luar, kemudian mabuk datang masuk menonton. Yang kedua tentu barang-barang berbahaya, membawa flare tentunya itu salah satu barang berbahaya, dan barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melempar. Ini kita akan lakukan tindakan tegas mencabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton mereka, sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
1: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%. Hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
6: Dari schedule awal memang rada molor, karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik, tapi tetap berjalan. Rada molor dikit lah.
7: Molor berapa bulan nih, Pak?
6: Kita lagi ngecek schedule mereka yang terbaru nih, kita lagi diskusi dulu.
7: Diskusi dulu. Ini berapa persen banget nih progresnya?
6: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1. Itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
5: Ini menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
1: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
8: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
9: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton, dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di gunung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. FM.
11: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
12: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
13: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
14: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel berang petingan nulung tu neta teh panon teh atau sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wahin lain teh rematik pongko suku jadi tilu
1: mana?
2: Ya hiji itu cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mecek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
0: Daya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko Mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026, di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Mernah Ngareuna. Tentunya seperti biasa,

Rabu sampai Minggu ditemani Sim Kuring Andi Elina Sugilar sampai dengan jam 17 ya. Bukituna mangga gararas gaske di 0812-2281101 atau Anda bisa berkomentar di postingan Facebook terbaru. Terus ayah yang mengepost deh sok ya, absen didinya ramaikan postingannya dengan absenan dan like-an. Gas gas gas.

Apa? Apa? Aku tidak punya saudara seperti kau. Pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi.

kita absen dulu. Yang dari postingan Facebook, terima kasih. Selamat sore istriku, baik-baik ya di sana ya. Aduh, papa lagi kerja dulu. Jadi semangat, semangat gitu. Si Junaid malohok. Nyana, Junaid ay. Mama Ian, you amang selamat sore. BMB pokoknya gobag wat you nya. Ma dua putra gaskeun. Susi Mama Anissa siap, putra Sanghyang gaskeun. Yudai Permana gas, Mang Arud kamari mau yakin didinya. Nyanya. Deati hadir Bay IP gaskeun. Yani Mama Nela yuk gas, Asepados gas, Beak gas, melihat toh. Siti Wayuni hadir gaskeun capro koyong raos gumujeng so. Manut oke okay, gas, Rijan Kim gas. Chelsea Indriani ayo gaskeun mang. Oke okay deh. BMB didenge-denge lagu asa nyindaran aing lemah. Si Acu sesukan aku tidak punya saudara seperti mau pergi pergi entah di palalar ngejedog nantinya. Gitu si Acu, aku tidak punya saudara sepertimu. Pergi, pergi. Otak di palara yang jodoh ngerti si Acu. Papa, papa, epok. Tadi bawa dan ceramayan si mama hati, si papa hati mama hati. Irama, sengnya nyawanan sama. Epok. Bacu yang istriku, baik-baik ya. Papa, papa, epok. Bagi dan ciramayan siya mama, cina si papa. Bayar jelema. Putra Sanghyang, selamat siang, gasken. Babe Ipe, sore hadir, panas, hangit. Yang lagu Kicau Mania. Kicau, kicau, kicau mania. Hanya kuna ada di gugu, kuakang lagu. Hari ayam waktu ini.

Salah bos rese pado cing ari wing asup nyimak temang ieu teh henteu. Burukeun ulin ka dia sae rudet aing sae Nuri hadir sore, Ramon BRJ gas, gas. Andi Dewo gaskeun sanajan ada guguludugan disertai rada-rada harudang gitu. Gebokeun lagu yang tersayang versi Solawat. Duh harudang sama ieu. Piola gas. Teteh Madur hadir, Taslami teh hadir, repot tapi sok nyimak bagus. Majam hadir gaskeun sambil kekejet mangaso. Marton, Uing, Ayang, Ngaradio, Bari Ngaput. Anu ngadenge lagu jaipongan naik dooyag-oyag. Acan, awakna, batik kudu dipariksa ka kesmas. Kurang sehat, etete awakna. Emang dong. Manailah hadir gasken sauran jai terciseti gera gas terus. Lagu gala-gala sole. Jai terciseti gasken. Firdaus hadir seperti biasa mang di sponsoran ku kolok sambo mang supaya kuat diadu. Kerkuriak sih kena.

Waalaikumsalam, sore ngiring ngadangukeun sambil bobo mangga ya. Magia sore lingling hadir mamila cuni lagu sesal Adela. Maido gaskeun mareja wijeng siang Kisomad sore Dede Ati sore. Terus di Setiawan hadir mang konten kreator naik daun kuma air nasib datu hingga mu. Aya ge konten kreator bea kuota ya. Mun konten kreator bea kuota heuh aya loba. Konten kreator naik daun mah eueuh. Magilang hadir bari beberot gas ke cuyang ah muat tenet ah. Kini dua tidak bercerai muda hidup mah. Papa panas kinet semua tidak ada papa mah kuat tidak ada ciramai ciramaya Firdaus teuing namang sapoe teu mangi sampeu awana teh yang rindu ka seuweuh. Sabahara Firdaus. Amar sore dukung lagu Kicau Mania Adela Adela Adela kof teman. No nga messenger babe IP gaske. Aun tiba dila gaskeun lagu pemaringan terakhir engke.

0: Gaskeun Andri Dewo, gaskeun bari curhat jeung lauk deui. Api Maulana sore Jamil Parigi gas butet oke gas.
1: Kicau, kicau, kicau mania.
0: Tentin hadir selamat sore Susi di dieu mah aya oge konten kreator nu teu aya HP-na komo kuota ha eta kumaha konsepna. Bet konten kreator uwu HP-an. Mandi hadir gaskeun ek nu nyangu di hawu mau nengah. Om Abol asa tunduk ye cuaca teh gaskeun ku resepsi dunia ti Adela merada ngemprut. Lain resepsi atuh resesi gitu. Ah, resepsi saya emang hajat. Balik Abol. Alipok teh resepsi dunia resesi Abol resesi.
2: Ayo
0: Mas Edi. Cidak teh. Mani gera ah. Marton aya betang ngadenge lagi nyari anu nyemangatkeun kamu beri muah-muahan mah emang ih jelas. Takdirku. Kamu mah jangan. Masalah hadir laguna istrimu bukan babumu dari Adela. Cynthia sore babe IP ngadenge lagi kicau mania manuk uing langsung lalos ya. Kode, alaikum salam, hadir, mai cipokek sore yang lagu kerama. BMB, gas sentra, duda ketemu janda. Tapi biasa sugilar ngegombal. Tihula ker malesan si cuyang, kareret malesan nanti. Mah, ayah teh sayang, kamu mati. Waduh, cuyang, waduh. Iras. Iras, teh. Ayo, bang, bang, bang, bang, bang, mama. Iras teh. Wani diperiksa nya sok ngarang mana. Sari bok teh karena cara kermalesan cet nyucuyang. Malesan teh mah ayah teh sayang ka mama hatis. Waduh cuyang waduh. Lah putukeun manggil mama ya udah. Ya jeger ngamuakeun aing bisa. Tuh gara cuyang muah mun ngomong yang cana krokos sasop ek pasian BMB 4 bungkus kakara wirik sirik aing mah eh kur dimakan kita bisa kene tuh di gara cuyang muah babahari cesar gugur ari pokter krokos sasop ke BMB kan 4 bungkus ini tara rayang. Dina mere sasal bener enggak sekuing. Gegabah. Colek sel hadir. Emang colek selamat sore. Majipa siang belajar kalah dalam diam. Bojeng siang hari tadi nu kana motor naonnya sugilar lain dibalokan batu cura setewa wuh motor na. Kan motor X-Red ayo nama. Lain si Bang Brang. Motor nu X kan kamari basa pangi di SMP basa nganterkeun di Adan kan ketinggali meureun.
2: Penting bener.
0: Heeh eta heuh uing berarti.
3: Burungku merci rasa domeri.
2: Burung menari naik ka tensi.
0: Tadi keur ngajak jamu, uing teh nganterkeun budak paling ge. Tapi si Narion teh ngagorowok, teu kaciri. Uing pake gamis, paingan terbiasa nge pake sana panjang. Oh, nya. Anu pas begitu keluar kan. Nya, ari kena motor wawuh sing teh. Motor si Acek, setelan gamis. Gamis hejolnya, hejonya. Nya, pas barang keluar. Tos katonya. Da siun sin salah debit biasa lagi pakai sana panjang. Pakai jana panjang, pakai kameja. Oh iya pakai gamis lebih sih salah. Posisi itu kangen ke panan. Rek direret gede mung dah saya mah tararurat reret atau na motor na. Mata kelempeng weh. Wih ngalayar kena maut. Oh anu di Muara Cipari ya. Mate Yanti Risma sore teirin ajaki cacing-cacing mania gaskeun hadir. Susi HP-na di Canak Putra nanganga itu tiasa kukumaha. Majia sore hadir gaskeun salam para jaiter siseti semangat beberodna. Putra Sanghyang geus seudeum deui wae sami di dieu ge. Bembe aing ngareret malesan sugilar kasih cuyang ngetik nate. Mama, ayah teh sayang pisan ka mama. Cek dina hati aing dele sugilar nyi cucu sugan mah. Ngalepet di geger ke naik tuh. Iraha. Iraha sete. Dengekin yang paling sejat ayah teh cat gitu. Cari mura. Ripok teh mah. Gila. Bodoh nyima. Bodoh nyima mama. Sungguh orang seneng rasu. Bodoh ngepuluh. Aro-aro. Mama. Ayo te sayang. Misan ka mama. Sekin hati aing. Dele segilar. Ini cucu segana. Kicau mani. Kamana yang cucu yang lewe. Kicau. Kicau mani. Caleg saya si Bang Brang kamana nu bituban di Pasir Johonya nu banjurona baratening basa pulang COD nyata eta masih Bang Brang geus pensiun anu geus eueuh aya motor Ibu Haji di dieu dianggol ku SIM kuring aya X-Ride yeah. Maji alhamdulillah we teu amprok eueuh nu malak lah puga aing ragu-ragu terus teh ieu teh si Aceuk lain jeung teh. Tapi make gamis. Matak diliwat. Dia biasanya kan make baju kotak-kotak. Make kameja kotak-kotak. Sana panjang. Ya. Lain budak kalsium, padian, posek bayi. Oh. Cuyang, kela. Buah ayam mamah deh nyaned. Etawat ni mama taratu, da Juned. Gitu kelakuan hidup. Tah, Juned. Matak mantong sok sasebut-sebut na satigera. Sidik babarian. Balikan deh isya. Dari si net gitu nama eh. Resep ngegebek-gebek batur teh nggak semurah gue tinggal ke daki si etama tekaharti.
4: Aduh mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
7: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar.
8: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

yang minta galak-galaknya enggak ke. Maji Pak Cuyang nyata apa? Loba siakirina luren balong awe nate sugilar maslina. Luren balong kumah duit. Jangan terjebak dengan kata-kata sayang. Waduh, kata teman nutupi kesalahan. Naon ye, Ece? Naon ye? Menengkena nunya ablak we. Oi, kakak bogo, tetap. Oi, oi, oi. Sok jujur, gitu besok. Kabur, bakaneng. Provokator seru kasih kijuna itu tuh. Bisa we ngegebek-gebek. Amar teh jauh tikitu net, kolot genit, wassalam kakek. Ah, ya kakek. Lah cicing lah aki-aki wala. Cicing aki-aki wala, mah ngerti. Asepados, burukeun, burukeun. Sabar, dawing ngeseru ayang gerang aso ke studio. Oh, hayu tuh. Kumaha rasana kergawe dimuakan ku embeb can ngajaran. Uing ngoda. Siang ngalayang hiber pokoknya merasa diistimewakan. Cina ini tuh lah, cina ini tuh wajikan ke lemur, get di lemur muakan gitu. Opik Cimanggu pada mau wawu amang lawan pangi jeng acek make gamis. Uing itu wawu si amang kan kan tadi gitu. Si acek kan make gamis. Jadi itu apa? Nah kan biasanya pakai celana panjang, pakai kemeja gitu. Kemeja no kotak-kotak ini. Eh, tadi mau kan si Larian pakai gamis. Jadi itu apalah otomatis. Pas kasiap teh. Mana ilah nupis lagu namang sami-sami. BMB kudu diurut ku uing Cuyang teh. Orang leungitkeun ti muruanana jeung babarianana. Cuyang teh lagi ngomong hayang nyebut mama cenah kajang geus sok kawas arai sinuk cenah Cuyangna dimamahkeun teh sakosan. Ada pak teh kawas arai sinuk kata. Dia lagi ngomong saya nyebut mama kajang dengan sakos arai sinuk cenah Cuyang di memahkeun. Buat orang sinuk, orang kobra gitu tuh. Ini kau surang lembur mana buat nyebut orang sinuk. Mama Rizky, amang asa naon anu ngemuahkan cobaan. Itu suamimu di mana? Melulukan segena. Lagi di kota atau kerpa deket? Lamun kerpa deket, suruh pergi heula. Kalau lagi satu rumah, gitu ini tuh lah karanja bakung atau kemana sing jauh. Tangki kes jauh. Kita selamat sore kan abi, hek muahkan, kita tak rasakan, kawas kumaha, tak gitu. Alisim goreng pribadi sih, ya indah, melayang. Ta resepsi dunia atau mabol.

Resesi Dunia, lagu pilihannya Om Abol. Nyengakan Om Abol. Nganunkan-nganunkan itu Abol, ini kalau cicing gitu dibira lagu teh. Erna Seblak sore hadir, Gasma. Maji pala, tebutuh muah mah. Beda acek, beda acek mah. Hasilnya ngeskolot aja cing lah. Cicing ngeskolot aja cing. Asep Pados, lain kujikan. Ema ku kabogo kas amang gitu ta. Cemungut-cemungut. Ea, pada 17 daun doi. Ema mudahnya mah. Ayang runtag rumah tangga. Segagabah kayang. Ulah. Sok nyiar-nyiar pepanyakitin. Mata yang ku kabogo. Ayang runtag rumah tangga. Mantong. Sare Asep, Amar, karak dimuakan, komo uing unga peting pemajikan teh, pak, bilih bade, mangga, mama siap, ngan anger dalinda, haraya ribun. Arifok teh jika kisalim net, ya. Pak, pak, saya bilih bade, ya. Saban peting, ya. Bilih bade, mangga, mama siap. Ngan anger dalinda haraya ribun. Lemah. Lemah. Maji pak nyer ka uing nyebut kolot daeuh. Mata gijing geus kolot. Beda uing teh. Maris kita aya di Bandung mang. Romantis nu abi mah takeun atuh syukur ai kitu mah. Laguan amang ku biarkanlah, biarkanlah, biarkanlah tisaha. Lagu biarkanlah punya tempat memansur ya. Iya, biarkanlah memansur. Tapi ayah versi AI nya ya, reggae kita. Elsa Sapitri. Ah tuh etakeun eta Mama Rizki biarkanlah nu mana. Oh ta iya we Bemela wadul, tihulah kesaksian Cek Salim. Mah, engke wenginya, nemat jedog. Sok nyar ribitis lagi ngus, nah. Nah, Salim lagi gitu, anu ribitis. Ribu aki-aki, wah. Jedog. Sok nyar ribitis lagi cerak ngus. Jangan kira lah.

Mbak Rizky, mohon sok atas. Mas Sela, kade emang laguna hilap. Istrimu bukan babumu mah, bukan dari Adela. Nggak ada Adela tuh bikin. Amar, tuluy kakena cina di jalan. Terus kalemur kakena net, salut kakak di suguan bacang. Nolak nuju puasa sunat, sero. He, hade gitu kia-kita. Manut, pada pamit, mohon ngap. Piola, abi memboro-boro dimuahkan mang, nelpon gesah ka inget, deh. Nya di mana suamina? Lamun suamina nelpon saka inget, piola anu kudu bergerakna, anu kudu aktifna, engke gegera bakal eta, bakal nuturkeun. Sok sing percaya di Jakarta, nya sok. Kalau selama kalau selama ini dingin, saka inget. Ya kamu no ngaduluin gitu. Ngaduluin ana gerasok, nanti akan klepek-klepek segitu si Ananda. Sok atuh piola cenah kuing, piola urang muah. Har har har har har. Har har har. Geus urang adan. Udah waktunya salat asarnya untuk karang nunga dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
2: Naon ceuk? Cermat Sale.
4: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tu, nata teh panon tu atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keun pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Selamat sore, kita lanjut lagi ngobrolnya saudara-saudaraku. Gas. Ngobrolnya sore hari ini. Anda udah berapa lama berumah tangga? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, yang kita pengin tahu, pernah tuh pasanganmu bilang, "Makasih ya sudah mau nikah denganku." Nah, atau kalimat-kalimat lainnya ya. Sok. Pernah tuh pasanganmu bilang ngucapin terima kasih sudah jadi istriku, atau istrinya terima kasih ya sudah jadi suamiku yang terbaik, anu. Atau kalimat lainnya, monggo. Tapi sebutin dulu berapa tahun Anda berumah tangga. Monggo, gas. Berapa tahun Anda berumah tangga? 5, 10, 15, 20, 25. Pernah dalam usia rumah tangga sekian belas tahun, sekian puluh tahun tuh, pasanganmu bilang, "Terima kasih ya, sudah menjadi ibu dari anak-anakku, dari anak-anak kita gitu." Atau, "Terima kasih ya sayang, sudah jadi bapak terbaik untuk anak-anak kita." Atau ungkapan-ungkapan yang lain ya. Pernah tuh seperti itu. Pernah tuh. Bergetarannya. Bener tuh pernahnya. Sok, pokoknya mah sebutin deh usia pernikahannya berapa tahun. Dan di sekian tahun rumah tangga itu pernah tuh pasanganmu atau kamu, pasangan Anda atau Anda sendiri bilang ke suami.

itu bilang ke istri, nganuhunkeun gitu. Terima kasih ya. Udah jadi yang terbaik buatku. Lengah, kelengah, maka kelepek-kelepek sih dikitukin. Merasa.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

Selamat sore. Kita mulai ngobrol. Pak Rizky no terbit lagu na sok bunga ukan lagu diputar pokoknya mana nuju nyimak. Icep Suandi hadir Rametesa nyimak. Oke. Okay. Dan ini Kuja ingkum salam sore hadir. Matoha ingkum salam sama sore hadir. 13 tahun wing mang rumah tangga. Tapi Tara, Tara ayah terima kasih anu wing. Ya kamu sekarang langsung sok. Langsung ke pemajikan atau ini istrinya apa suaminya? Tinggal bilang sok ayana yang belum pernah coba bilang sekarang langsung. Makasih ya gitu. Nohonya terus mau jadi istri AA. Terus mau diajak sangsara ku AA. Kan seksinya AA ini romantis kan. Sok nyobaan sekarang laksanakeun. Reaksinya akan seperti apa? Itu kan romantis kecil-kecilan loh. Nggak ada salahnya loh ngucapin terima kasih. Udah dibawa hidup dalam susah, dalam senang berdua. Saya udah nggak apa-apa. Viola, Abi terus 18 tahun. Belum pernah mang, udah suami Abi itu romantis mang. Kalau budak kelas dulu SMP, nyampe kenalan kamu, nama Mitya Lela. Kalau suami dingin, ya kamu anu etanana tuh, anu menghangatkan suasana. Lain kalau dingin dilawan dingin. Nu agresif nanti kamu, Viola. Coba anda mau nanaun, jeng salah kiyo. Gur masalah kita is ya orang kami lu tiis. Aduh. Cobaan sok ayana di WA. Sok WA ayana. Ah gitu. Makasih ya gitu. Cek si Rusdi. Lah salah lebay gitu kan tuh mang. Lain lebay kahit. Lain lebay bang. Tunjukkan keromantisanmu. Wahai nabiku. Oh kalau lebay gitu. Seriusnya rudet ah. Ini tiisa terus di rumah tangga ada. Ciptakan keromantisan di jiun. Ini kalau nyebut lebay seteh. Norin, waalaikumsalam. Namanya hadir. Abi rumah tangga 20 tahun. Tapi Acan pernah nyari, gitu masih, tapi sering nyari rezeki. Lis, Abi ngapisan cina tiasa nikah jeng Elis. Aa bagja pisan kenging istri seperti Elis, pokoknya materi do channel mana yang ngarebut. Tapi Abi mani bunga cara gini nyari rezeki. Ya itu. Kudu, nah seperti ini. Udah yakin kalau suamimu berkata seperti ini, yakin aku kelepek, kelepek segitu. Dan otomatis replik, apa deh yang kemau gitu. Jika kita mau nunggu-nunggi, ayo nama cina gaskun. Tapi sih gitu, so. Jika si romantis mah. Lain emang bet. Kalau non jika jeng batur ngarona, jeng salah lagi pemajikan deh. Ciptakan keserangan. Kan ini kan manis tuh Lis, Aa binga pisan tiasa nikah jeng Elis. Aa bagja pisan kenging istri seperti Elis. Pokon mati ridho lamun anu ngarebut. Abi muni binga caro gaya nyeros gitu. Tuh kan. Terus dia nyah harangek mang lah. Ada gerus di romantis sebut kekituan nya. Ciptakan. Ya marek nganapkah batinnya ke karek romantisnya. Dipanggil ayang, dipanggil itu ini teh. Ya. Hari keseharianan aja juga batur ngarona.

Oh, kena gitu ulah sama jahatnya. Lumun sore serli kada iya dalam gas. Kena gitu. Ciptakan oleh orang. Ya. Mau anak naon iya. Ya. Jadi serasa pasaran terus.

Maria Mustika Abi, 11 tahun, Mang. Orang tangga. Alhamdulillah. Boro-boro nyebat terima kasih, Mang. Ah, gitu lempeng si Amang. Dagurina hate hungku sih kan nyarios gitu teh, mau nepi nyarios gitu, geus bakal ceramayan, ceri kebarengan. Nah, jadi ujuk. Ujuk, Lin, suamimu teh. Ujuk, Lin, suamimu teh. Lain satu ujuk. Seksi romantis, kamu ingin teh. Ari Dewo gas lagi sambil mengopi. Ah, ayaku gaji neng tersayang berselawat sambil resapi non sami-sami. Terus di sesewan, ayuna amang romantis dakir bobogohan. Ngeus rumah tangga mah hare-hare hese mamatahan amang da buan nak can rumah tangga amang. Kamu meragukan kemampuanku ya. Kamu meragukan romantisanku ya. Ya. Keci dari tinggalikan ke wing. Ya. Mohon ke sekarang rumah tangga. Lebih edan. Kau ini ciang nawei. Ada fakta. Ayo naja romantis. Amang dekir bobogohan. Ke rumah tangga mah hare-hare. Hese memetahan amang ngebuan ke rumah tangga. Justru wing sekalaman sama almarhumah kan gitu. Tawalai kan ciptakan lah romantis sekurang. Serius deh, gitu serius deh ya. Majam usia pernikahan Abi 17 tahun. Tara Abi memang bukan tipe romantis, bukan tipe romantis kalau gak Abi mah. Itu jebledak-beleduk. Akhirnya cing sok nyobaan mah aja menghubungi. Sok, nge tinggalin chatnya ke dia. Kuma aja banana. Sok mah aja berani tuh. Akhirnya bilang ke suami. Ah, makasih gitu. Udah jadi suami terbaik untuk mama. Enggak tinggal ikan balasan chat nah. Jika itu nanawan anjuri mama. Nges kawayang. Nges kawayang maka gitu. Sok mah aja pencobaan ya. Di chat sok. Enggak tinggal ikan atanana. Sok yang lagi LDR-an, chat suamimu sekarang, chat pasanganmu sekarang, besok ningali. Balasanannya seperti apa? Yang apa? Yang apa? Acus, bener kita ngurus di uing gari lupa duit mah romantis. Ni asa caraang dirahit sumpah. Jika nanti nunggu peting ke kekalangan peting gas nih jadi terakhir sebagai panutan umat. Madoha mau habisin romantis jika nunggu mang paling oke kete halik lah nama cenager ngurang ala para bangun. Belit. Beli juga lah para abdoma beli sa. Viola da anger mang di mimitian geti is reaksi nak kalah capek ngemitian. Dasok dicobian ku abi ke osok. Kena lah ini penting tanggung jawab aja. Tato kenari ke sebuah gitu mah. Kenari ke sebuah gitu mah. Maria Musika mohon mang gusti parah pisan salah ke abi mang jika kulkas opat panto mohon ku abi di romantisan teh nganggapnya teh lebay cina mang
karasana kemon geus teu aya nya mang sok sia ujug. Kitu-kitu teuing teh ka majikan. Aya teh ayeuna. Puluhan tahun enggak ketemu sama ujug Sing sia nyujugnya. Mama Maira sore, alhamdulillah mang si Aa unggal pamit nuju ngobrol serius berdua sok nyarios. Yang nonya tas kersa sasarengan berjuang sareng Aa, suka duka dilewati. Apunten acan tiasa ngabahagiakeun beri sun kening beri sok semu sedih mang. Yuk karaos amang kanya anak tinu janten caroge nuhun Aa kasih sayang neteh kan. Acus nyah ketemu gadis teh poek nu aya jeung yang pas seang we awan. We awan teh. Gering sing we nya cus nya. Awan teh ketemu gadis. Saya jalan. Ipa Herlina akur kawas engkus bisa entu engkus. Ya. Dah tu bisa. Pada Nabi Muhammad. Dah bisa nyinggu soyau. Rusdi Setiawan romantis uwah beas angertiis usahakan kudu ayah mata koge. Berjuang urang ne sangat naon sangat beas uwah ayah. Duit selalu ayah sok gera. Mal hante badeng. Mama mama guru di fantasi Rusdi. Asep Loreng sore uing geus 17 tahun. Kieu caritana tos ningali imtihan budak balik we. Uing teh jeung pamajikan dituyun duaan. Da budak mah dipanggung kene, alhamdulillah mang budak teh kajuaraan wae. Pas balik we, uing teh bari nuyun pamajikan. Pok uing teh mah nuhunnya tas masian keturunan. Hayang pinter budak teh. Ejek mamahna teh sami-sami, Pak, bari ngaleng ka uing. Darat tidinya mah uing teh motah digusur pamajikan ka kebon. Disangarangekeun langsung na tangkal kadu geus teu kuat mangkaning nepi ka imah ukur kena peter deui.

kepikiran ku ayo nama nyanaon mundi. Yakin si bekian weh.

Sawara. Yakin deh ya. Iya mah cerita terkocak deh nyan. Nah, setiap sep. Cek ngomongan itu sami-sami. Pak, cenderung ngaleng uing. Darah tidinya uing mata. Dikusur ku aing ngajakan ke kebon. Saranaikin langsung nonton ke kadu. Segera sekuat. Bangkanin kak Ima, genep meter dari Ima cena ayah. Kepikiran ku air menyenaun ataupun di ima aing geus. Ger kala di kebon.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: Selamat sore Rama di Goong ta lagune nyakin. Acus, betul bisa kumaha si Pali jeung si Depa nyemunang naon lain gitu konsep nak tandaan. Lain gitu konsepnya, ini jadi anak lain. Bantuan no penting maka ciri dek usaha jebang hasilkan rejeki. Tah, nukitu kukituna kikis ngarti yang nanti tanda terima kasih. Gesatia ke keluarga. Ulah kudu romantis-romantis lah. Arera aku buru doak aing ngeceki. Gitu situ awalnya. Terus di situ ya, man. Lain ayam maksa kudu romantis dah emung, mang emung ceruin. Asa bodoh. Serius di emosi. Emung, mang emung, emung romantis. Kumakar apa kumandinya. Oh. 0273 sesah mang hoyong romantis teh ari bakat ibaratona mah hese. Oh iya katang kan ada apa karakter gitu ya. Karakter orangnya yang beda-beda gitu kan. Jadi ya nikmati lah gitu. Kalau misalkan suamimu kayak Kirus Distiawan, kayak Madoha, ya nikmatilah, itu udah takdirmu. Itu udah takdirmu, gak apa-apa. Yang penting bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan setia. Itulah yang penting namanya. Acutlah ajik jenis siri laun panggilan sayang ayang raruntag lah rudet aing rusis. Gitu ngkus mah ye emosi ngkus. Rudet aing rusis. Asep loreng tayata budak wing teh anu lahiran di WC anu bari pipis. Tapi kata sadar. Mah ajam, jangan amang, jangan di WA, bahaya bilih hoyongan mulang. Sok tekap ka toel eta mah siga naon merangsang mudik. Paling isok nyarios ke nya cenah ka nyai teh. Saur abi teh piraku we teh nyaas.

Terus disiawan kare ulah ke bawah kena mantis gajus. Ulah jeng ulah ke bawah kena gitu Rusdi. Gitu si Rusdi wak. Sirik yey. Kakek Salim keburitan yang ngebahas romantis. Itu pegawai uing. Ya kumaha. Mang mana sore amang uing kawin ke 15 tahun. Nyi tas pangejokeun unggal poe. Heh terus kumaha itu? Tepuk kumang mana? Sore amang uing kawin ke 15 tahun. Nyi tas pangejokeun unggal poe. Heh jadi kumaha? Sing pugut kelakuan mana? Sing balik ngelakon teh. Tepuk gula aku ni gimana pak? Ah. Dede hati tara romantisan emang. Iya jangan dari tara mungkin. Acu sok kretep ya.

Aja sok retep uing nempone ke Rusdi lah. Jeung sieun disengserikeun. Disengserikeun kuyup, kuyup. Maksudna? Ah, atuh pada macus nyobaan. Da sumpah da lamun acus misalkan nyebut kitu ka Nyi Ipah atuh Nyi Ipah telengak, lengak. Teu salah. Gerasa kelamun kaya tak kena ya nanyi nohonya gitu. Yang itu sesayang itu gitu. KAA itu wah nyipa itu salah aja dari was gitu. Cuyang gadak itu ingat cus senato dengekun cus. Eh, gue langsung ngedua, ulang cek nita pas ya. Angger ujung nanti yang disok pas ya, kisandar. Matoha, sok tara pugu, hari mang manap denges pugu, mun ayah mang manap waktu na bubar.

Kakek Salim, Ki Ajus romantis. Ya terus kumaha? Bang Manap Dewai. 0273 sok sanajan teu romantis kawas batur. Tapi alhamdulillah budak mangreuyeuh we namahan. Si Bukian. Di KB atuh. Arifok teh sok sanajan teu romantis kawas batur. Tapi alhamdulillah budak mangreuyeuh namahan.

sibuk kiane. Calek sa kuring itu bisa romantis mang. Kumahanya tapi nya angin juga namang. Resok pangwakeun sangu terus diuapan uing teh. Oh, itu jelas dari gitu mah. Jelasnya angin. Paling nyangin itu kena lengunan. Acus, oh gitu mi. Itu pas saya hanya mi cuyang. Pas saya lah, me glutan, jarat semir sepatu hiber.

Maji pak belet atau ingin minang nyian mangan diatur ya pijadian nana jeng pikacing calangan nana kumahan. Aku degur guru ya. Kakek Salim, Ki Acu setor mantis nate sanggup nyipahna ya sanggup dibawa labu tina motor. Oh, iya teh maksudnya teh nuk gitu tadi teh nancut. Romantisnya sanggup nyipahna dibawa labu cantina motor. Ya jadi terus kumaha. Ada terima kasihnya atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangan. Nohon atas berbagi cerita bikin ketawa. Terima kasihnya. Ya tidak ada tujuan lain dah. Hanya untuk seserian we. Ya, tidak ada apa, tidak ada pulungannya nana gitu. Yang penting mah tahu tujuan hiburan lah. Ya kan? Jangan sampai dimasukin ke hati. Untuk terus disetia. Ya mentang digugu. Kena termantis terus di pak. Maka harap mendinya ya. Tasnya ya terima kasih. Hapunten kasuhun. Selamat sore sampai jumpa besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
2: www.radioprssandijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologi santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Minat masyarakat rendah, Pemkab Ciamis genjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman PTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus seorang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
8: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah, ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu, tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
4: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN 45 tahun yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Masih informasi dari Garut. Pemkab Garut mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Himbauan disampaikan langsung melalui Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Diskana Kabupaten Garut Diasa Fitri. Masyarakat sangat disarankan untuk membeli hewan kurban di tempat-tempat penjualan resmi yang telah mendapatkan pengawasan dan pengecekan dari petugas berwenang. Dia berharap melalui upaya itu kehadiran Diskanak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Pengawasan juga sebagai upaya jaminan terhadap kesehatan hewan kurban maupun tata tertib higienitas pangan pasar hewan yang dihasilkan selama penyembelihan agar masyarakat mendapatkan daging kurban yang benar-benar berkualitas dan sehat.
9: Kita juga mengharapkan agar masyarakat itu berpartisipasi aktif dengan mendaftarkan ke link yang sudah kita sampaikan juga untuk tempat-tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban, sehingga nanti kita bisa mengawasi penyembelihan dengan baik agar lebih termonitor semua kondisi yang berkaitan dengan ibadah kurban. Kalau untuk tempat, kita bisa sampai hari H juga bisa. Kalau untuk pemotongan sama, nanti kita akan memberikan surat rekomendasi. Misalnya ada salah satu DKM yang mendaftar, itu nanti masuk ke link, nanti kita akan berikan surat rekom. Nanti bisa ditempel dan nanti kita akan melakukan pengawasan.
4: Sebelumnya, guna menjamin kelayakan daging kurban bagi masyarakat pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah, Pemkab Garut menurunkan 100 petugas pemeriksa hewan kurban. Petugas terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, serta petugas teknis lapangan akan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara terpadu melalui 8 unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di 8 wilayah meliputi 42 kecamatan. Bupati Hajah Citra Fitriyami melantik penjabat sekretaris daerah PJ Sekda Kabupaten Pangandaran Muhammad Agus Nurdin. Usai dilantik, Agus mengatakan dirinya akan melaksanakan apa yang disampaikan Bupati untuk berkoordinasi dengan seluruh dinas agar visi misi Kabupaten Pangandaran bisa tercapai. Agus Selasa 19 Mei menyatakan dalam 3 bulan ia mempersiapkan untuk Sekda definitif bisa terwujud dan terbentuk. Dirinya juga mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menjadi prioritas utama dalam waktu-waktu ini bisa menyehatkan kembali keuangan pemerintah daerah dengan tidak meninggalkan layanan serta pembangunan. Ia optimis keuangan daerah bisa pulih, tentunya dengan koordinasi seluruh pegawai dan dinas untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi layanan publik.
2: Kepada publik itu semakin jauh lebih baik. Dan yang terakhir, bagaimana saya dalam waktu 3 bulan ini mempersiapkan Sekda definitif itu bisa terwujud dan terbentuk. Beliau adalah bagaimana dalam waktu-waktu ini bisa menyehatkan kembali keuangan pemerintah daerah dengan tidak meninggalkan layanan serta pembangunan.
4: Sementara, dalam sambutannya, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami menegaskan jabatan baru yang diemban Agus Nurdin merupakan sebuah amanah besar yang menuntut pertanggungjawaban luas. Menurutnya, posisi sekretaris daerah bukan sekedar ruang administratif, melainkan sebuah ujian nyata dalam tata kelola

0: banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
2: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230.000 hingga 250.000 aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa. Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Supian mengungkapkan IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: Memang kita sudah gaungkan IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing. Di HP-nya masing-masing ada KTP dia di situ, kartu keluarga di situ. Yang kedua, literasi digital, karena mungkin ada usia yang lansia ataupun yang
5: sepuh
4: itu kadang ya belum paham atau kurang paham terkait dengan digitalisasi. Terus kita kan masih mayoritas masyarakat kita adalah pedesaan, bukan perkotaan.
6: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
2: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Keur naon ceuk?
8: Iya, keur Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
8: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
8: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
7: Naon ceuk? Cermat Sale.
9: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi.

0: Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge dicermat sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netata panon tuh, atau setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wain, lain rematik, pongkoh, suku, jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atau banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu celaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli, gara kuat, ya kan, gara sok.
2: Atau orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek tejelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

فأكثروا فيها الفساد.

الشاء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء.

يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني.

من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد

أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل.

إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما

رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعل

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang
2: mengasihi. Iya, ker Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Beli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Ya HP menang meuli di Cermat Sel, Dep.
3: Naon, ceng? Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Areng anu sanesna. Oge di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar. Nyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-model nate ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tuh eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata. Struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Radio Dangdut, Sukapura Radio Dangdut ya. Tapi nggak berfokus ke dangdut. Ini mah tergantung. Tergantung siapa yang mau lagunya gitu ya. Ada Sunda, ada dangdut, ada pop. Jadi nggak fokus ke dangdut gitu. Saya hanya memenuhi selera Anda aja. Selamat malam semuanya warga Sukapura. Jumpa lagi sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya malam ini bisa kembali duduk di perangkat siar untuk mengawal acara Wilujeng Wengi di edisi hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 20 berapa sekarang? Hari Kamis tanggal 27 sekarang. Buat semuanya warga Sukapura dimanapun Anda berada, malam ini yang biasa Anda standby di depan pesawat radio sudah pasti di gelombang Sukapura di 98,9 Sukapura FM yang dipancar siarkan dari Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Di sini saya Kang Apin siaplah untuk kembali bersama Anda dan semoga akan menambah semangat aktivitas Anda. Kalau seandainya malam ini ada yang biasanya saya menghibur mereka-mereka yang biasa aktivitas malam, yang biasa lagi pada ngalah lembur, khususnya para juki-juki-juki-juki-juki-ter jahit-jahit-jahit-jahit-ter kerja apa aja deh ya. Mungkin yang sekarang ini bersiap-siap untuk membuat menu-menu untuk hari besok bagi Anda yang punya rumah makan, punya restoran. Jam segini sudah mempersiapkan segala-galanya, oke? Okay? Untuk mempersiapkan waktu, saya akan mencoba untuk membuka layanan WA aja deh. Nah, yang udah masuk di sini, saya lihat, di sini ada Tehlia. Aturan dulu jongongi, kawan Tehlia, kali keluarga, sadayana, mudah-mudahan saya lihatnya, mancuk, tekika, oke, sami, aturan dulu jongongi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Amin, bagaimana lagu nanti, tak ingin sendiri, dikirim salam nama biasa, Kak Mak Minun, sekeluarga, Mang Eman, oke, sami, sekeluarga, Kak Yan Kacang, Kak Deyaya, oke, sama, Kak Amar, di Bakan Putih, Kak Mak Ai, Kak Tentus, Nyitita Wiljongi kata Yeyen, koma Iit Wiljonginya. Oke, kata Tika, sara abang nak katanya. Kata Tika, sara abang. Cindarsi, oke, okay. Ngawadodo, kata Wiljongi, ada Rohidin. Mang ade Jojo, oke, okay, sama Wiljongi, mang ade Jojo, kali cucu nanya. Mang Ajat, sarang orang datar kadakawe, sadatar kadakai. Bunda Salehah Wiljongi Cesuti anu adi ramai kang Kang Otang oge sami Kang Openg oge sami Kang Andri Sade Duyeh Andri Duyeh Kang Bunda Kideung Kang Owa Enti oge Kang Ce Ceruh Ceruhnya sareng urang Cikeruh we sadayananya mau Cujaiter Arin Coki sareng sadayana pen Satya Sukapura sapasana biasa mah putri bungsu kuwe. Sarang mancuk, ya hatur nun, Kang Apin, wassalam Tehlia di datar kadaka. Hatur nun lejongi Tehlia di datar kadaka, mancuk, Tika, oke, okay, kali abang, keluarga sadaya nanyi, mudah-mudah sih sara lehat, untuk damang, oke, okay, sih enggak sehat. Amin. Lagunya tak ingin sendiri, ya nyatu dah, alim nyalira, ya kararsel, karareung, hidup menyendiri, terkecuali dalam kubur, menanyi, gitu. Ayo Kang Ade Akub, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhnya Kang Apin, Wang Ide, mudah-mudahan bahagia semuanya aja ya. Di malam Jumat ini, putarlah puterin lagunya Kang Apin, lagunya teh tersisih. Lagu dikirimnya biasa buat Bapak Ngkos, Bapak Ade Sayur, kau Kak Ibu Mimi, Soge Sami, Anu Adi Burujul. Ajang, hasil kantun buat Ibu, buat Ibu Yiyin, ya Ibu Yiyin maksudnya, Ibu Dede, oke, okay. Ibu Neni, Tehilam, kalau Kak Ibu Isum, Bapak Asta, Bapak Nurdi, Nuhdi, oke, okay. Bapak Nananya, kalau Ujang Pulsan, Ujang Rusan ya, di Mapanjang, ke kantun buat, ya, buat Ibu Bak, ah itu kok ya, buat Ibu Sainah, oh koma penan ya. Buat Bibu Bukasas Kaesih. Oh merenya itu. Buat Ibu Kaesih akhirnya. Buat Bibu, buat Ibu Kaesih, buat Ibu Opin, buat Lilis. Aha.
buat Lilis, kawan Ibu Sila, kawan Bapak Johanna, Mas Potong, oke sambil jongi di Kampung Baru, buat Bapak Lili, anu di Cibereum, buat Bapak Hadarnya, Ranca Petir, Bapak Ahai, Bapak Sai, Ciawi Tali, oke Ibu Cici, anu ya di Ibu Wiwin, oke sami, Ibu Rukruk, ya Ibu Rukruk, kayaknya di ya. Si Hegar, si Berem, khusus lagu buat istriku, Mama Deo-Deo. Dan putri bungsuku di rumah, puterin lagunya ya, Kak Abin, aturun, wassalam, Kang Ade Sumarna. Aha, aku dia, calon kades simpang, gak akan datang. Ya, selamat malam aja. Buat Kang Ade Akub ya. Kembali ada Cesuti di Ramai, Wilujongi Cesuti di Ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujongi Kang Abin nomor dia kan laguna. Laguna ya. Lagu Allah Allah gitu. Lagu Allah Allah gitu. Di Agisna. Lagu Allah Allah di Agisna. Di Kintu nama biasa Kang Ema Minun, Ma Cucu, Ma Pak Eman, Ma Encu, oke Kak Delia, Kak Abah Ador, Bunda Saleha, Kak Atang mi ayam paninungan, oke Kak Rani. Kang Kak Openg buat budak hidung oke sami buat Andin Uye buat Iis adalah gue jongi Kang Otang sami Kang Ade aku utami nama biasa buat yowe biasa Kang Kak Agode ke seolang turun Kang Abinya yo sami-sami buat Cusuti di Ramai ada Piola jongi assalamualaikum salam Mang Abi minta lagunya Bahtera Cinta, salam Kang Osa Dayananya. Anu nu juga darang ngukun, sampai siya Kang Osa maafin saja. Makasih buat Viola. Tak ingin sendiri ya.

Ada nomor 078, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, amin, malam. Pada menurut lagu, lagu nate Racun Asmara dari Isda Ariska. Biasa welah salam namanya kakak kak Ium Wak Nun, oke okay. Wak Nuh de dia lajeng kakak kak Anu aya di Mah Panjang wisadayana iya kehilap kakak kak ada aku Bilojongi kak Bunda Dewi oke okay. Sarang putrina kehilap oke okay. Kakak kak Wak Ade Sayur sarang Wak Esok. Sama siapa nama biasa ah kalau kakak pinunya anu nuju siaran di Baba Kosteanya sekarang Mama Dipa anu ayah di Ciceri wassalam semoga panjang umur amin sehat selalu amin dan dimurahkan rezeki amin rezeki berlimpah amin amin belum saya belum mendapat rezeki berlimpah cukup sajalah gitunya tapi tetap kita bersyukur. Racun Asmara katanya lagunya siap dah. Lagu Racun Asmara.

Ada 052 Wilu Jongi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mang Apin kulan hoyong request lagu lamun teh anu judulna teh Mala Matahariku ti Nur Halima, dikirim nama biasa ah. Anggo ka Yowa Eja di Palitongoh nya Wilu Jeng darangukeun spesial nama biasa we kanggo ka Mang Apin anu calik di meja sian. Dan terus laguna Mang Apin siap mata

Andri Dewo, selamat malam buat Andri Dewo. Assalamualaikum, salam dari Jongi Api nungi di biasa ah yang kintun salam nah biasa kayak kak Bahadornya. Mami Nun, kau kang usu batok ke Jongi yang kacang, kau kak Abah Eman, sarang mak cucumna. Putra bungsu ke kak kantu kau budak hidung. Teras teh lianya oke kau ngge kayo Andin oye. Kumlah kau kasadayananya Apin, kau kak Apin sehat selalu, amin. Hayong laguna. Di Gulang Gaper, Sundani, seterohnya apinya yuk.

Abin, selamat malam. Malam juga minta lagunya. Lagu nanti Jayanti dikirim lagu Kanggo Kawa Harni, Sarang Yesi, Kakak Irma Yanti, Anwali Cikumpul, Tuhilah biasa Kanggo Kak Wa Ajid, Sarang Mang Apid, Wilujeng Wungi, Wilujeng istirahat. Kanggo Mang Apin, selamat tugas saja ya. Permios, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Sarwan dari Cikumpul. Beri jangan Sarwan yang ada di Cikumpul.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik,

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: Oke, nanti kita kembali lanjut lagi. WA-nya masih ada. Ada Putri Ade Akub, Bawil Nyongi, Kak Putri Ade Akub. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Apin pun tenlah, hoyong pangmuturkan lagu, lagu nate, lilin-lilin putih. Lilin-lilin putih dikirim, biasa we lah, dikintu namanya, kau Kak Ayah Akub, Bunda Dewi, ya alias Mama tercinta, Bunda Dewi. Spesial kau Bang Apin, nanya, hatur nuhun, Kak Apin yuk, sami-sami, Putri Bungsu. Ada aku bahaturan uli jawangi, hayang lagu lilin-lilin putih, tunggu saja ya.
7: Di darat apa boleh apel ke rumah.
6: Kembali ada Apei, jawangi Apei. Assalamualaikum, salam Apin, hayang lagu Delima, Delia, adik itu nama biasa kalau kasadana, ya sadayana. Oh pamit ayama, sapu tangan merah welahnya, oh siap lah, Delima geda ayah sana. Asep apa pados jongi asup pados wangi kami ngedi tapi semanco ya siap di kompleksi bos wawai. Oh di kompleksi bos wawai dia di dagul di mana ayo laguna satu waktu di Lesta Mega. Salam nam biasa kalau ke obos sarang karyawan karyawati. Bos wawai, hatur nuhun Kang Apin di Antos Laguna. Siap, tunggu saja ya.

Ce aya Cipariu kata Ucu Jaiter ujungnya kata Ucu. Assalamualaikum, selamat malam kami request lagunya Sajadah Merah untuk Sadayana welah. Salam malam Jumat saja penuh berkah. Amin. Turun yuk Teh Ucu Jaiter langsung.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang petingan nunung tuna tete panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Maksud kuring mah rek asa saput tangan juru opat teh ieu nanjuy kana koroncong. Maksudna arek Mang Darso. Ah, dasar geus puyeng meureun kitu geus lieur. Sakah urang ngalih anu nya. Karena kurungna sada awi ditakolan tapi ngeuneuh kadengena anu kieu ngaranna Calung. Pamain Calung nuju kenging ka teu damang cenah nya. Saha tah Pak Eman pamain Calung weh jeung reog. Alhamdulillah sapartos nganggo pupuk suhun cikur jeung beas jag-jag deui eh kumuda saleha di pupuk suhun jag-jag. Halo. Wah. Ale lauk milih di kentun anjing. Mohon, gurame. Ade nya, siap-siap. Sama 300 ribuan. 300 ribuan. Ah, sekitar 300 ribuan. Anu persen lauk anjing di kentun. Oh, siap. Manawi lagu naon akang?
1: Goyang Karawang.
0: Aduh, lu meniras sama goyang Karawang.

0: ku bawang beureum, cikur, eta beas.
1: Dibayar ku jari nyao
0: atuh. Jag-jag deui. Tongongna dikerok ku bawang. Ieu mah siga orok asup angin. Udah hideung. Ah, siap-siap Jumat besok. Deg-degan ti budak hideung poe Jumat isuk. Ani nu ye.
1: Kakang Ota.
0: Cucu Resmiati. Nah, cucu di balai lol.
1: Kadesta. Kaden Purnama.
0: Den Purnama. Oh, siap, siap. Kitu wae nya, Kang ye. Mohon mangga atuh. Yuk. Waalaikumsalam, Abah Ador. Hatena beli jeung weungi.

0: pakai mau disumput-sumput ya hama.
1: Itu laki berbuah gede.
0: Gitu. Ayo belak-belakan mah isin ah. Kan eh satu acan ke dubumi cekap narusin ke tukang bangunan sabaraha 300 juta aja cukup cina gitu.
2: Jadi?
0: Ayo ngarek musafir nguriling sebuah sa Indonesia kakuriling.
2: Jor kayak itu. Ayo moga imam menang musafirnya siat deh.
0: Baik aku mau cara nak.
2: Ek nekat mana?
0: Arek minta tanda tangan ke RT, ke RW, ke kubu, ke camat.

0: Ek diajar korupsi si Juleha. Ayo weh. Kumasa menanyakin gitu. Kumasa namun gitu Juleha. Mulai disusul. Cena saha penyiar Sukapura, cena Eha. Cena...
1: Bahaya sih
2: saya. Nye. Baik, madang ngalamun iya. Ah, terjadi ah.
1: Laku udah tenang kira. Wah, nasu banjang meren.
2: Nah gitu, ada kayak kemana ngalamun mah.
0: Sok aku juga dengan duit. Sok, darma aku lagu naon cenama.

0: tinggalkan kumat. Ah.
1: Naon?
0: Ah, sok beda we mah. Aya oyek dibikin. Kan pernah semur jengkol disumputkeun.
1: Pohon teh. Pohon jeung teh. Si Jaya.
2: Oh, waktu aku pupus.
0: Urang. Titik. Ya
2: anak kecengnya kaya apa? Kalahan deui.
1: Si Jaya yang pacar ini disumput kan cara. Aleng. Disumput kena lomari julehat.
0: Nya hilap pun lemah mungkin. Ari model mak mamual ayah nu disumpat sumput kada tangan ayah mah dibikin. Masa itu bisa kidahar hawu kop cina.
1: Bener cina kakur kotan hawu. Nya gitu. Orang kumah kolot maka mana julehat. Kalau mana matara ingat weh.
0: Lupa. Kan ada panjang kena waktu masih panjang umurnya sugana semur jengkol aya di dage tanu kitu mah pokona mah aya mah oyek dage kali tu ngeuna semur jengkol ah.
1: Tapi kadahar teu mewah si Juleha mah bukan sesuai jeung beung. Sesuai jeung beung geus si Juleha. Sama.
2: Kesebakkan goreng lele,
0: kan? Nah, eta pisan bener disebakkan ngalih kapihiran ku mah goreng lele atau apa isi lele, danan kayak belum lele dicoyelkan, dikelebekkan karena sama picung anu hideung. Ah, menikmat.
1: Nikmat wae, silaing mada gratis Juleha.
0: Eta ku foto di renovkeun mah. Tos tong didongeng, tos matang lapar ya.
1: Si Juleha mah. Masuk
2: ke
0: nya, milarian picung. Masa eta abdi dipasihan picung ku Pak Idar. Ngan eta mah henteu dikelawakeun kitu nya. Langsung dioseng da. Henteu geringan kaing meulahan. Kangeuan. Henteu didagekeun tapi enak mah buluntungan keneh.
2: Ngeureun teh dage picung.
0: Mohon pas diosengkeun. Iya mah teu hideung masih kena aya nu hideung aya nu masih kena bodas gitu ngan hipu pisan mah
2: ya
0: teh geus dage lain di dage di cara dalento teu atuh kitu lagu ditaros cing teh Pak Idar ari.

0: Bener kak Cida hebat ngeunah nanya. Nya.
1: Tadi ulang ku gelo mah.
0: Nya meni mi nya aja nok setengah mat nok lek nok bebeknya.
1: Sanes nya nok negeri we biasa.
0: Nya bae ah meni mah asal nok celentong.
1: Puterin lagu we.
2: Yok siap.
1: Ya ieu album Roma Irama Halilintar.
2: Halilintar mah, Halilintar. Halilintar lain Roma Irama da. Geuranya sugan aya.
1: Teu aya lah di pagi.
2: Halilintar aya. Nano Romansa, Nano Romansa lain Roma Irama Halilintar.
1: Hari lari pagi mah Romalin.
2: Oh, mah lari pagi mah.
1: Anu lari pagi
2: tara salawat subuh
1: lah
2: mendingan
1: lari pagi we.
2: Ok, siap lah.
1: Lagu dikirim-kirim.
2: Sok, kirimkeun.
1: Buat papang pos anu ngabohong mere hayam di ceceri.
2: Oh, oh ira atuh mere hayam lagu hayang dipalutor mere hayam itu. Sok.
1: Ada sayur. Bohong mere hayam
2: kakang
1: apin
2: itu. Oh, ah. Sok. Pok-pokeun ku Kang Ade sok.
1: Asa Bapak Rudi.
2: Saudara-saudaraku
1: di Mapanjang.
2: Siap.
1: Jangan lupa buat si Raja Deleng ya. Beureum Bapak Elan.
2: Pak Ade Asep Elan ya.
1: Halilit beureum juga. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Buat Bapak Hadar anu nongeng wae na radio Sukapura.
2: Pak Hadar, ulah jamui Pak Hadar.
1: Eta Kang Ipi di Bapak di Pak Hadar teh kadu jeung rambutan teh teh kerusung.
2: Wah, ah kadu we kadu lah.
1: Kira urang serangnya.
2: Ah kadu ajakan ya rek liar ya tuh.
1: Napa hay cawi tali?
2: Sok.
1: Ah buat sahabat rekan Stasiun Selatan.
2: Siap-siap nyambut Persib.
1: Mohon doanya dari saya, dari Kang Haji Umu,
2: Mutar,
1: Bos Persib. Semoga Persib tanggal 23 di Sabtu ya.
2: Iya, betul.
1: Antara 21 dan 32.
2: Nah, so karena alus cetakan itu mah Kang Ade mah sarana bener.
1: Lama-lama lamun juara teh abis itu dipanggil.
2: Oh gitu kali itu. Pemumu.
1: Kang Pamumu teh
2: bapana
1: Erwan.
2: Oh, wakil gubernur nya Pamumu teh nya. Paingan ninggalin fotona gaya eta bisa papagih kitu di mana duduk kuina kot beuli bareng kitu sigana.

Dan ayah penggantinanya, pengganti Darso gitu. Lu bisa main caung, apa nama, mantap ayahnya. Di piring itu ku gendang, ayahnya ayah kenang rampak. Di modern kan, ya gitu. Malam Jumat, ayahnya, sekarang ada sepi malam Jumat. Malam Jumat lagu naon kira-kiranya.

Kalo anu masih kena gaduh pada malam, sibuk sarang pada malamnya biasanya sekala lembur maka. Ditancemkan gasnya teh ucu jaitor masih kena sibuk. Masih kena sirinya masih sehari buk damal maka sok. Sosor-sosor. Bulan haji sekerap deh bakal seger daging. Omat we anu seger kurban seger daging. Nah, teleponnya apa ini? Ngapain pada di arah ya daging sapi gitu. Tong goreng sapi domba ke di arah.

Kau Kang Yana, anu di Cipayung dari Jongi, Kang Jana Yana, si Bandar Duren, Bandar Kelapa. Sarang jeung wajenjen dirinya. Dari Jongi atuh naon tadinya? Terus masihan baso kacang goreng. Kang Jana, anu aya di Cipayung, hatur lalu di Jongi, ya.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al-mustami'ina bil-ittiba'i wal-maw'idah wa ala maradhal muslimina bil-shifa'i wal-raha wa ala mautahum bil-ra'fati wal-rahmah wa ala mashayikhina bil-waqari wal-sakina wa ala shabab bil-inabati wal-tawbah wa ala nisa'i bil-haya'i wal-ifah wa ala al-aghniya'i bil-tawadu'i wal-sa'ah wa ala al-fukara'i bil-sabri wal-qana'ah وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih

Ketika urang teh, ecek urang teh, Rabbana haulai adoluna faatihim adabang di'fa minanar. Lamun urang jadi pengikut, tegesna batur nuturkeun urang dina kasesatan, kamdangu. Dina kasesatan, ini teh, seueur aya aliran sesat. Wah, aliran sesat teh. Aya hiji pangajian. Tapi eta mah sistemna supaya kebal. Kebal maksudnya teh, jadi lamun milu dibuka na pengajian teh dimulai jam 12 peting. Tah, kamdangu lamun aya pengajian mung terbuka secara umum, mung di masjid, mung di madrasah, pokoknya mah mung terbuka we secara teh sesat. Aya hiji pengajian lamun ngilu karena eta pengajian, karena kaajengan eta, eta mah bakal kuat diduruk, sesat eta. Kamdangu, ilmu sihir eta, ilmu sihir. Ieu mah dina pengajian teh diberi keris. Dibere gelang, dibele ali, gitu. Sihir. Lamun hiji pangajian, kaum dangu. Tapi, contohnya, murid atau napi anak buah teh supaya musyrik. Supaya ngarah kebal teh kieu gitu. Nya model aya kan mun aya jalma nu ngagurukeun ilmu kamdangu sapertos ilmu sihir supaya kebal, supaya teterak dikadek, teterak diteungeul. Model ilmu kieu ta kamdangu sim kuring pernah ngalaman ilmu malaikat maca kaliman ucalik dina mun-munan. Malaikat maca kaliman anu calik dina panon. Malaikat sang ari-ari anu calik dina bujal. Misdatullah, datullah, kudratullah. Mimis tenepi baraja teu datang, popongkol teu nojo. Sang hadi, sang tali ari-ari, siro aja ngerut, siro aja ngising, nini kitabni, aki kitabni, nini dahliuh, aki dahliuh, nini antang-antang, aki antang-antang, nini anting-anting, aki anting-anting, ulah jalan ka naraka, tuh kaditu kasawarga wiraya ingsun si ciung putih. Tah lamun aya nu ngajarkeun ilmu kitu eta teh ilmu sihir, kamdangu. Ilmu sihir jelas eta ilmu sihir. Tenda naon ari katalar wungkul mah nya, tapi lamun dipake kayakinan ieu teh ceuk anu ngamalkeun mah ilmu ieu teh puasana teh 40 poe. Tuluy teu meunang kaluar cicing 2 minggu di para. Tah ieu teh disebut ilmu sihir. Lamun ari ilmu sihir teh eta kadituna teh menta kasalian Allah sapertos ka jin. Nya bisa wae Alo ngaijabah di mana dibedil, dikadek, ditengel, tenaon, tenyeri,
tapi

pelajaran tangtos kanggo ka urang sadayana. Jadi kedah hati-hati ya dina naon wae tingkah laku. Jadi ulah silih temleuhkeun ka lepatan karunya. Nuhun ngantos sabungan abdi teraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio. PRSSN
1: Jabar adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
3: ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
4: 98,9 Sukabura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia dimanapun Anda berada. Pagi hari Jumat 22 Mei 2026. Gak kerasa 22 poin. Terpisahnya bulan Mei. Asal kerak kemari tanggal 21. Sekarang kita tanggal 22. Sampai dengan pukul 9 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Dunggal Genah Merenang Arena. Sim Guring menemani ya semuanya. Tentunya dengan lagu-lagu seperti ini dulu. Berang breng brong lah. Nanti baru gak gedut gitu. Ada bergeser lah kurang lebih 30 menitan lagi baru Anda bakal denger lagu-lagu anu gak gedut. Anu bikin oyak. Kalau sekarang anu bikin geleng-geleng sirah. Bikin berang breng brong gitu lah. Selamat pagi. Semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin. Anda, Sim Guring, semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin. Seluruh keluarga juga selalu sehat. Siapapun dimanapun ya, karena dengan nikmat yang sangat tak ternilai ini, dengan nikmat sehat ini, kita tentunya bisa beribadah dengan tenang, bisa menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk hidup di dunia dengan tanpa rasa was-was lagi, tanpa keraguan-raguan lagi, karena itu tadi kondisi kita sehat lahir dan batin dalam mencari nafkah juga kita nyaman, tenang. Semoga tidak ada gangguan naon wae lah. Aktivitas yang akan kita laksanakan sepanjang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita ucapkan selamat pagi ya, yang sudah mulai sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya. Selamat sibuk-sibuk yang masih nyantai karena tidak ada pekerjaan penting pagi hari ini, nyantai ya. Tapi enggak juga sih kalau misalkan nyantainya ngadekul, tetap mesti aktivitas lah, sesapu kayak apa kayak, ada banyak pekerjaan di rumah, bantuin istri. Untuk para suami ya, bantuin istrimu. Saling gitu, saling bantu. Selamat pagi untuk yang tengah mendapatkan ujian. Mau apapun ujiannya, sing kiat gitu. Sing sabar. Bertawakal. Berikhtiar. Semoga ujiannya ujian om bisa naon wae lah. Semoga bisa segera sirna ujian nanti seperti lagunya Power Metal. Sir.

0: FM。
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

Pekan terakhir Liga Indonesia akan dimulai hari ini dan juga besok. Selama dua hari. Pertandingan ke-34. Tentunya 9 pertandingan akan digelar hari ini. Berapa pertandingan ya? 1, 2, 3. Hari ini 3. 3, 2. 2 pertandingan. Arema lawan PSIM sore. Kemudian Dewa United, Bali United malam nanti. Dan besok serentak ada 7 pertandingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebagai pertandingan penutup. Di antaranya Madura United lawan PSM, Bayangkara lawan PSBS Biak, Borneo lawan Malut, Persija Jakarta Semen Padang, Persita Persi Solo, Persebaya Persi Kediri, dan tentunya tim kebanggaan kita Persi Bandung akan menghadapi Persijap Jepara. Selisih poinnya sekarang 2 antara Persib sama Borneo. Teorinya kalau Persib menang, ya pertandingan besok Persib menang, Borneo menang, tetap Persib juara. Kalau Persib seri, Borneo menang, tetap Persib juara. Yang paling ditakutkan adalah Persib kalah, Borneo menang. Otomatis Persib kedua. Atau Persib kalah, Borneo oke kalah, tetap Persib keisi. Itu teori ya teman. Kita doakan saja semoga besok bisa sukses untuk mempertahankan gelar. Jadi hat-trick. Juara 3 kali berturut-turut. Juara Liga 1 Indonesia. Dan semoga segalanya aman dan nyaman, tenang gitu ya. Jaginan diurang udah gitu. Power nate. Yang dikhawatirkan ketika misal Persib menang ya 1-0, 2-0, atau 3-0 berapapun skornya, piriwit can ngusan gor penonton ke lapang tak etak no dikhawatirkan ngus apa ngus euforia berlebihan gitu kena kan bakal digugurkan, bakal pengurangan poin atau apalah, akan ada hukuman. Sedangkan jelema rea puluhan ribu, otaknya itu beda-beda. Pribadi orang tiap tiap kepala itu beda-beda. Aya nu jiwa nanti ajol-ajolan, aya yang ribut, aya nu tenang gitu. Semoga mah semuanya bisa berpikir tenang besok teh. Supaya prosesi juara nanti benar-benar apa sempurna gitu. Ulah we ulah air ributan ke tengah. Terus semoga kita berharap juga tidak seperti tahun kemarin. Prosesi penyerahan ke rumah hujan ai tahun kemarin kan diuntungkan ke kejadian hujan. Jadi tidak dilaksanakan di lapangan pengalungan medali, penyerahan tropinya itu tidak dilakukan di lapangan kan. Tahun kemarin dilaksanakannya di atas Arena Tribun. Dan ribuan penonton asup ke lapangan. Oh ya nunggu gunting jaring dan urutan di luar negeri. Di luar negeri mau gunting jaring kita pemain. Udah diurang otomatis. Jang naon coba. Ngeruksak unggul. Turut di luar negeri yang tak kaitan. Tepungu. Semoga tahun ini juara tuh benar-benar juara gitu. Dalam keadaan prosesi penyerahan hadiahnya berjalan dengan lancar, hingga vibes-nya itu terasa gitu. Atmosfer euforia
Selebrasi kemenangan itu terasa banget kalau penontonnya rapi, cari cing di tribun, narangtung, ngekaleprok. Kawas kamari bahasa apa? Bahasa Chelsea dikalahkan Manchester City. Narangtung gitu, paling enggak pemain lompatan. Nanya tadi urang geura bakal beda we. Resep alut-alutan di tengah tapi pilun. Semoga lancar lah besok lah. Lancar tentunya hasil yang maksimal dan memuaskan.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: FM.

masuk sebagai daftar nominasi pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini. Kehadiran pemain asli binaan Bandung ini menjadi sorotan tajam karena ia harus bersaing sendirian di tengah kepungan legion impor yang mendominasi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pengumuman nominasi penghargaan individu ini dirilis menjelang laga pamungkas liga yang krusial. Kompetisi Super League musim ini tercatat tinggal menyisakan satu pertandingan lagi sebelum menentukan status gelar juara dan penghargaan individu secara resmi. Persib Bandung saat ini memimpin klasemen sementara dengan raihan 78 poin dari 33 pertandingan yang telah dilakoni. Posisi puncak ini membuat motivasi skuad Pangeran Biru berlipat ganda untuk mengawinkan gelar juara tim dengan penghargaan personal pemain mereka. Masuknya nama Beckham Putra dalam daftar nominasi terbaik pemain terbaik Super League menjadi pembuktian kualitas talenta lokal. Pemilik nomor punggung 7 di Persib ini dinilai tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi motor serangan utama dalam strategi taktik yang diterapkan oleh tim pelatih. Persaingan memperebutkan tahta pemain terbaik musim ini dipastikan berjalan sangat ketat. Berdasarkan data yang dirilis oleh pihak operator kompetisi, nama-nama yang menjadi pesaing Beckham didominasi oleh penyerang dan gelandang impor yang tampil produktif. Beberapa nama legion asing yang masuk dalam bursa penghargaan ini diantaranya Mariano Peralta dari Borneo, Alano hingga Gustavo Villa. Dominasi pemain asal Brasil dan Argentina masih sangat ketat dalam jajaran statistik performa terbaik musim ini. Mariano Peralta mencatat statistik impresif bersama Pesut Etam yang membuatnya menjadi salah satu kandidat kuat. Keberadaan para pemain asing dengan jam terbang tinggi ini menjadi ujian sekaligus pengakuan besar bagi kapasitas sepak bola seorang Beckham Putra. Meskipun namanya masuk dalam jajaran elit calon pemain terbaik, Beckham Putra menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini pada gelar bukan pada gelar individu. Manajemen dan tim pelatih Persib Bandung yang meminta seluruh pemain untuk tidak larut dalam euforia dini. Saya nah, catat ya, tong wakal larut. Agenda terdekat Bandung adalah menyelesaikan jadwal pertandingan terakhir Persib Liga Super musim ini. Pertandingan pamungkas tersebut menjadi penentu utama bagi Persib untuk mengunci gelar juara dan mengukir sejarah baru di kompetisi sepak bola tanah air. Dilansir dari laporan bola.bisnis.com, seluruh penggawa Persib kini berkonsentrasi penuh untuk mengamankan 3 poin terakhir demi menjaga jarak dari kejaran para pesaing di papan atas klasemen. Gelar individu dianggap sebagai bonus dari kerja keras kolektif tim sepanjang musim. Dan berikut 3 pemain yang masuk menjadi kandidat ya, sebagai pemain terbaik, yakni Beckham Putra Persib Bandung, Mariano Peralta dari Borneo, dan Gustavo Villa. Ya, operator liga mengkonfirmasi bahwa penyerahan trofi pemain terbaik akan dilakukan bersamaan dengan upacara penyerahan piala juara kompetisi. Keputusan akhir pemenang akan ditentukan mulai penilaian panel tim ahli teknis dan juga pemutusan suara para kapten tim Super League. Monggo, sekarang dikasih kesempatan untuk yang mau ngobrol di 0812-228-1101.